0: digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
0: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
0: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30/2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka Pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Utamol Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Ana Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, bangsa, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu.
7: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan dampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Berdasarkan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
10: Enggak, saya sendiri.
7: Sementara itu Kepala Wakil CABI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Bahkan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada di Jepang.
13: program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan sekolah oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu dia, diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mendomani minimal yang disiapkan oleh DDS terkait dan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan. Setelah itu ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap.
13: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Dengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Luga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di nah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk mendukung secara utuh dari program dan dalam pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengalaman, saya pikir ada pengalaman di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dan Kopassus dan Indonesia itu pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan. Dan bukan hanya dua tiga lompatan penanganannya itu mungkin kalau ada satu lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10 kita sehingga namanya kita lagi menjadi ngomong dan berdarurat begitu semakin banyak nama juga makin banyak karena disipasi besarnya tidak langka biasa kalau pengen hasilnya luar biasa.
14: Sementara itu Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi Nah, ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol

0: Operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau UPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzakin, mengatakan saat ini program UPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun UPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program UPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 bongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan UPPM.
1: Saat ini sedang berjalan UPPM kita, ini memang belum semua, namun ada juga masih lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi APBN-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
0: APBN dilaksanakan Pemkot Jambi direspektif oleh senior dari Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
5: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
4: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
5: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, C Taris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, mempertahankan dan tanggung jawab para pemangku dengan

0: memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
1: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut tumbuh di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
0: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 600 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya pelan sampah kita bersama. RRI Surakarta dan Santo.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
3: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntas pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
4: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Nah, yang kita mau adalah untuk pemulihan.
3: Sementara itu Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
5: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
3: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi dan edukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sopon, sama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balap turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua hidup berbahagia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manar pagi ini di kanal informasi dan inspirasi. Untuk setelah Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral, lanjut lagi pendengar kita dengan ibadah Minggu pagi. Di kesempatan Minggu 31 Mei 2026 pagi hari ini, siaran langsung Anda mendengarkan dari Gereja Hati Tersuci Maria, Katedral Manado. Selamat mendengarkan.

0: Saudara-saudari umat yang terkasih, hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sesungguhnya dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan demikian kita diangkat sebagai putra-putrinya. Sebagai putra-putrinya terkasih, marilah kita arahkan hidup kita kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi, dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat dibangkitkan seperti persatuan mesra kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menyadari akan segala kekurangan, salah dan dosa kita, dalam mengimani akan Allah Tritunggal Maha Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dengan penuh kerendahan hati mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu."

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah."

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu sesudah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, gereja merayakan salah satu pokok kebenaran iman. Kepercayaan kita akan Allah yang kita katakan Allah Tritunggal, Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam seluruh kehidupan kita, sejak kita diciptakan dan sampai akhir hidup kita, kita selalu ada dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita diciptakan, kita dilahirkan, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan seluruh aktivitas, perjalanan, apa yang kita buat di dalam seluruh kehidupan kita, kita buat itu karena kita diutus oleh Bapa. Kita membuat semuanya itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita, pada saat kematian kita, kita pergi membawa tanda kemenangan Kristus itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi apa yang kita mau rayakan pada hari Minggu, hari raya Trinitas, Tritunggal, Maha Kudus itu, bukan semata-mata tentang ya ini adalah satu ajaran iman, dogma. Kita percaya akan Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang sesungguhnya adalah satu. Dan kalau kita ya latar belakang sejarah munculnya ajaran iman ini, ketika ya di abad-abad pertama kehadiran Putra, kehadiran Roh Kudus, ya begitulah ya ajaran-ajaran sesat yang muncul yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, hanya adalah Allah, Allah Bapa. Nah, dalam refleksi Bapak-bapak gereja, dan itulah yang kemudian ya diputuskan dalam Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel, bahwa Allah itu yang esa itu memang, tapi ada tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan tiga Allah, satu Allah, tapi tiga pribadi, Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, Allah sebagai Roh Kudus. Dan itulah yang diungkapkan dalam kredo kita, Kredo Nicea itu, syahadat para rasul yang panjang itu. Di situ disebutkan akan misteri Tritunggal Maha Kudus itu. Tapi memahami ya ajaran ini tidak dengan mudah, tidak dengan gampang. Dan perayaan Hari Raya Tritunggal itu bukan sekedar untuk ya kita membahas atau mendalami secara teologis bagaimana Allah yang tiga itu tapi satu, satu tapi tiga. Yang tentu menurut matematika modern, bagaimana le ini satu tambah satu tambah satu sama dengan satu, satu tambah satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Tapi bagaimana gereja ajarkan ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mesti tiga Allah, tidak satu. Bukan soal kita ya mau memahami, mengerti ajaran teologis yang barangkali untuk kita tidak masuk akal ya. Tapi dibalik ya ajaran iman bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang sesungguhnya mau diungkapkan kepada kita apa yang saya katakan di awal ini. Sejak awal hidup kita, dalam perjalanan hidup kita,
dan pada akhir hidup kita, kita selalu ada dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persekutuan apa itu? Persekutuan kasih. Misteri Allah Tritunggal mengatakan bagaimana Allah sebagai Bapa, sebagai Putra, sebagai Roh, mereka selalu ada dalam kesatuan. Kesatuan kasih untuk apa? Untuk menjalankan tugas. Untuk menjalankan bagaimana tugas untuk menciptakan dunia ini. Lalu kemudian menebus, ya, menyelamatkan dunia karena dosa itu, jatuh dalam dosa. Dan ya, Allah Roh Kudus yang kemudian menjadi menemani, menolong, mengarahkan hidup kita pada tujuan keselamatan. Dan begitu gereja mau mengajarkan ini, bagaimana sebenarnya misteri Tritunggal Maha Kudus itu mau mengatakan sebenarnya bagaimana Allah dengan pelbagai macam cara mau menunjukkan kasihnya kepada kita manusia. Maka misteri Allah Tritunggal itu adalah sebenarnya misteri tentang kasih Allah kepada kita, yang dia ungkapkan dalam pelbagai macam cara. Bapa yang menciptakan, Putra yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menemani, menuntun, menolong, mengarahkan hidup kita. Dan semua itu ada untuk apa? Untuk kita manusia. Karena itu bacaan-bacaan kitab suci hari ini bukan berbicara tentang ajaran itu satu tambah satu sama dengan satu atau tiga. Bukan. Kalau kita lihat bacaan pertama, kedua, berbicara tentang apa? Berbicara tentang kasih Allah. Bacaan pertama kita dengar dari kitab Keluaran. Bagaimana kasih Allah itu senantiasa dia tunjukkan kepada manusia. Kita tahu orang Israel, ya, yang mau diselamatkan oleh Tuhan itu di padang, ya, gurun mereka di bawah tuntunan Musa. Akhirnya mereka mulai, ya, tidak setia pada kasih Allah. Ketika Musa pergi, ya, naik ke Gunung Sinai, lama dia tidak kembali, mereka pikir Musa somati. Karena itu mereka mulai hidup, ya, seperti sebelumnya, mereka mulai menyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi atas cara itu kemudian Musa pergi lagi ke Sinai meminta pertolongan dari Allah. Dan kemudian itulah cerita tentang dua loh batu itu dengan rupa-rupa peraturan-peraturan perintah, di mana di sana mengungkapkan bahwa Tuhan, Tuhan Allah, Engkaulah pengasih dan murah hati, seperti yang, ya, diungkapkan bagaimana Tuhan ternyata, ya, kendati umat manusia ini yang sering tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan itu murah hati. Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Maka daripada kita, ya, dalam, ya, merayakan ini misteri, ya, berdiskusi yang secara teologis yang lain kali sulit, susah, kita mau pahami, kita mengerti. Maka pada kesempatan secara liturgis gereja mengadakan, ya, hari raya Tritunggal Maha Kudus untuk apa? Untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas karya kasih Allah yang begitu besar, ya, Allah yang tidak meninggalkan kita sejak kita dilahirkan, sejak kita dibaptis, kita di dalam perjalanan hidup kita, dan sampai pada kematian kita, Allah tidak membiarkan kita. Bacaan kedua kita dengar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu ada beserta kita. Inilah sapaan yang selalu dalam peran Ekaristi. Ya, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh selalu beserta kita. Allah selalu ada beserta kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam kesatuan kasih, dalam kesatuan relasi kasih itu selalu ada, selalu, ya, berkomunikasi, berkontak, ada bersama dengan kita. Dan Injil lebih-lebih lagi kemudian berbicara tentang bagaimana, ya, ungkapan yang bagus itu, begitu besar kasih Allah kepada dunia
sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misteri Allah Tritunggal hanya mau mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga apa yang Dia buat, ya, itu menciptakan, menebus dan menuntun itu. Itulah yang menjadi gambaran bagaimana, ya, kehadiran Allah, kehadiran Allah Bapa, kehadiran Allah Putra, kehadiran Allah Roh Kudus itu memang benar-benar ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misteri Allah Tritunggal tidak lain berbicara tentang misteri relasi, kasih, komunikasi antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang selalu digambarkan Allah yang jauh, ya, yang transenden, yang tak kelihatan itu menjadi Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, Allah yang dalam bahasa teologi imanen, Allah yang tinggal hadir bersama, bukan Allah yang jauh. Allah yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kehadirannya selalu adalah kehadiran kasih. Begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengutus Putra tunggalnya supaya kita tidak binasa. Kendati kita, ketika kita akan binasa, Tuhan mengutus, ya, Putranya, mengutus Roh Kudusnya supaya kita berjalan, ya, sesuai dengan kehendak Allah supaya kita selamat. Apapun keadaan kita, kendati kita jatuh lagi dosa, tetap Allah selalu, Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Nah, tentu menjadi ajakan bagaimana kita mengimani Allah Tritunggal itu dengan penuh rasa syukur itu dengan cara apa? Bagaimana, ya, di dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan kita di dalam keluarga kita, kehidupan kita dalam relasi perkawinan kita, kehidupan kita dalam pekerjaan kita, relasi kita di dalam, ya, masyarakat, lingkungan kita, bagaimana apa yang ditunjukkan, apa yang disampaikan oleh yang kita katakan misteri Allah Tritunggal itu, kasih, bagaimana itu juga terjadi, bagaimana itu ada dalam. Kalau kita katakan kita mengimani Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ada dalam kesatuan kasih dan cinta, kita mengimani itu bukan dengan kita hafal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bagaimana di dalam kehidupan kita relasi anak, bapa, istri benar-benar ada dalam kesatuan kasih cinta itu. Ada komunikasi yang baik seperti komunikasi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu yang membentuk persekutuan kasih itu, satu komunitas Tritunggal, komunitas baik itu juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Dan terjadi, ya, dalam saling menyapa, saling bersatu, saling menegur dalam keadaan, ya, saling menguatkan. Itulah kita mengimani misteri Tritunggal. Begitu juga dalam relasi, dalam hidup mengumat, menggereja, di tempat di mana, sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, kita yang mengimani Allah Tritunggal itu, bagaimana kita menerapkan itu juga, sebagaimana kita telah mengalami kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, bagaimana kita juga menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu berdoa, ya, supaya semangat kasih, persekutuan, cinta dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah ditunjukkan di dalam perjalanan sejak kita ada, dalam perjalanan hidup kita dan nanti kelak, itu juga kita tunjukkan, kita hayati, kita buat, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita berada. Amin.

Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Kita menyanyikan kredo.

0: Doa umat. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia menganugerahkan putra tunggalnya dan mengutus Roh Kudusnya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus.
1: Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus,

dan terlantar. Ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar.

bagi kita semua yang berkumpul di sini. Ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misterimu yang agung, Tritunggal Maha Kudus.

kita berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang mau bersyukur kepada Tuhan karena menerima berkat melalui hari ulang tahun kelahiran mereka, bersama dengan saudari Vincentia, Felicia, Giana, Felisa, Giana, Musung yang merayakan hari ulang tahun yang ke-22. Kita bersyukur juga bersama dengan Bapak Frankie Bahmit yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Kita juga berdoa dan bersyukur untuk Ibu Michelle Florencia Kirana yang berulang tahun yang ke-41 pada tanggal 29 Mei yang lalu. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga atas kelahiran anak kedua Kevin Venancio Rory. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengandurkan rahmat berlimpah melalui saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun mereka, hari kelahiran. Semoga Engkau tetap menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka. Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka di hari-hari yang akan datang.

0: Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus kurban Putramu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh-Mu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat dan Engkau bimbing mencapai keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini menghadiri perayaan Ekaristi Misa kedua ini, khususnya para petugas liturgi, si animator, lektor, pemazmur, kantores, petugas khusus dan petugas kebersihan, dekorasi, serta putra-putri altar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Agenda paroki bisa dilihat dalam warta liturgi, khususnya Jumat 5 Juni hari Jumat pertama. Sebelum misa ada latihan liturgi untuk seluruh calon krisma di gereja. Lalu ada jam 6 misa dan tanggal 6 hari Sabtu sesudah Jumat pertama ada perayaan Ekaristi pagi. Tradisi dikatakan sebagai misa Sabtu Imam, khususnya berdoa untuk para imam. Dan ada juga komuni untuk orang tua dan sakit dan lansia di rumah. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan kanal informasi dan inspirasi program 1 RRI Manado. Saya Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Manado pagi ini, edisi Anda mendengarkan hari ini Minggu 31 Mei 2026. Dan tentu sudah mendengar di akhir tadi Anda mendengarkan Manado pagi ini dengan siaran langsung ibadah Minggu pagi di kesempatan hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi dengan Manado siang ini pendengar, untuk Anda mendengarkan bersama nanti Lin Salviani. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sarta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di Swanten siang hari ini bersama saya Lin Salviani menemani Anda di program Special Pro 1 ya, di hari ini, di hari Minggu tepat tanggal 31 Mei 2026 saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di Swanten hari ini ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi di hari ini nanti juga akan ada banyak gitu informasi-informasi yang akan saya hadirkan. Dan untuk Anda, selamat beribadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Mungkin ada yang juga beribadah siang hari ini gitu ya, ataupun yang baru pulang dari peribadatan, semoga makin diberkati dalam Tuhan. Dan apapun dari kegiatan aktivitas Anda hari ini bersama dengan keluarga, semoga semuanya diberkati, tambah sehat banget juga tentunya bersama Pro 1 Manado ya. Dan tidak banyak lagu-lagu Indonesia yang akan terus kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, yeah, peringat terima kasih Anda terus bersama kami Rani Pro Satu Menedo Kandil Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Aurel, Visoring Russia, Cinta Surga yang sudah saya hadirkan di pendengar Anda gitu ya. Semoga hari ini lagunya itu bisa buat Anda jadi makin lebih semangat. Enjoy juga pastinya bersama Pro Satu Menedo ya. Dan ya pastinya pendengar, kalau kita bicara tentang Indonesia layak anak gitu ya, ya masih Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA mengembangkan konsep atau idola gitu ya sebagai visi pembangunan nasional yang menempatkan anak tuh sebagai subjek utama pembangunan, dan tujuannya dalam memastikan juga setiap anak Indonesia memperoleh hak secara utuh, hak hidup, hak juga untuk tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta juga bebas dari kekerasan, diskriminasi. Dan ini masih untuk mewujudkan idola ini atau Indonesia layak anak gitu ya, pemerintah menjalankan program Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA yang pastinya ini merupakan sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga pendidikan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi program ini tuh bukan sekedar pemberian penghargaan gitu ya, melainkan juga kerangka kebijakan yang mengharuskan daerah juga membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dalam berbagai aspek kehidupan. Dan bahkan landasan hukumnya ini diperkuat juga melalui peraturan presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak yang mengatur target, strategi dan juga peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan KLA. Jadi regulasi ini pun juga kemudian diperjelas melalui peraturan menteri PPPA nomor 12 tahun 2022. Pendengar. Ya, dan masihnya di sore ini masih kita hadirkan informasi gitu ya terkait Indonesia layak anak atau idola. Tetap terus bersama Pro Satu Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

masih di program spesial Pro 1 di sore hari ini di mana Do Siang masih bersama saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA gitu yang mengembangkan konsep Indonesia layak anak atau idola ini tentunya sebagai visi pembangunan nasional yang menempatkan anak juga sebagai subjek utama pembangunan gitu ya. Yang tujuannya seperti saya informasikan tadi memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak-hak mereka seperti hak hidup gitu ya, punya hak hidup, kemudian tumbuh kembang, perlindungan, bahkan partisipasi dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan juga bebas dari kekerasan dan diskriminasi ya. Dan landasan hukumnya juga diperkuat melalui peraturan presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak yang mengatur target, strategi, dan juga peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan KLA gitu ya, atau kota layak anak. Yang pasti regulasi ini juga kemudian diperjelas juga nih melalui peraturan Menteri PPA nomor 12 tahun 2022.

Terima kasih pendengar secara konseptual gitu ya. Indonesia layak anak tidak hanya berbicara tentang fasilitas fisik gitu ya, seperti taman bermain atau sekolah ramah anak. Jadi program ini juga mencakup perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, bahkan juga pekerja anak, perundungan, hingga tantangan baru di era digital seperti keamanan anak di ruang cyber. Jadi dalam praktiknya, pemerintah pusat juga melakukan evaluasi dan juga pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil memenuhi indikator KLA. Jadi di tahun 2025, pendengar, ini tercatat juga ada 355 kabupaten kota menerima penghargaan KLA dalam berbagai kategori pencapaian. Jadi kita juga mengakui nih bahwa masih terdapat tantangan besar seperti kesenjangan layanan antar daerah, keterbatasan fasilitas pendukung anak, serta kebutuhan penguatan perlindungan anak di era digital. Jadi dengan demikian Indonesia layak anak ini bisa dipahami ya sebagai upaya jangka panjang untuk membangun Indonesia yang lebih aman, sehat, inklusif, dan juga berkeadilan bagi seluruh anak. Sehingga mereka juga bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ya, mendengar itu tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda, Indonesia layak anak atau idola gitu ya. Dan yang pasti di sonar ini cukup dulu informasinya, dan tentunya masih di Manado siang gitu ya. Saya akan terus menemani Anda pendengar dengan ada banyak lagi informasi-informasi lainnya di sonar ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Helan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya, kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1

0: Capres, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado Kanal informasi dan inspirasi. Ada musik kimia tadi mendekatlah yang sudah saya hadirkan di ruang di R&D. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pasti di selatan hari ini ya, untuk Anda yang mungkin sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga ataupun juga sedang mempersiapkan menu makan siang, lagi masak-masak bareng. Ini yang pasti untuk Anda semuanya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Tambah semangat juga untuk Anda yang sedang berkumpul dengan keluarga tercinta. Kalaupun sendiri hari ini gak jadi masalah juga gitu ya. Ya pasti kita selalu akan jadi teman terbaik Anda, menemani Anda dalam segala kegiatan-kegiatan aktivitas Anda di hari ini. Terus selamat berhari Minggu, happy Sunday ya. Semoga hari ini menyenangkan. Apalagi juga untuk Anda hari ini ada banyak informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda. Dan apalagi juga sekarang nih ada beberapa informasi yang kabarnya Manado raih 2 penghargaan apresiasi daerah berprestasi 2026 ya. Berbeda. Oke, peringkat Wali Kota Manado, Andre Angau ya, di sini menerima penghargaan dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Sulawesi yang digelar di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat 29 Mei 2026 ya. Dan tentunya dalam ajang tersebut pemerintah Kota Manado berhasil meraih peringkat kedua kabarnya pada kategori daerah yang dinilai berhasil menekan angka kemiskinan dan stunting di wilayah Pulau Sulawesi. Dan selain itu juga Manado juga menempati peringkat ketiga pada kategori pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan kreatif financing atau pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan daerah. Dan maka kegiatan penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Kompas juga sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan kinerja pemerintah daerah. Pendengar. Dan atas capaian tersebut, pemerintah Kota Manado juga memperoleh dana insentif daerah atau DID gitu ya, DID dari pemerintah pusat sebesar 3 miliar rupiah. Ini sebagai bentuk dukungan atas kinerja yang telah ditunjukkan. Dan bahkan pemerintah Kota Manado menilai penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong inovasi pembangunan yang berkelanjutan. Dan selain itu juga pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, serta menghadirkan berbagai terobosan pembangunan daerah demi mewujudkan Kota Manado yang lebih maju dan sejahtera. Ternyata ada beberapa informasi Manado raih 2 penghargaan apresiasi daerah berprestasi 2026 gitu ya. Dan informasi ini pun bisa Anda kutip, bisa Anda baca juga di portal berita kami di rri.co.id. Dan yang pasti untuk Anda semuanya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aquana, Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringatan sekali lagi, terima kasih Anda selalu mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Arsi Widianto, Visor Intiara Andini, diam-diam ya, sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, asam urat merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup sering dialami oleh masyarakat gitu ya. Kondisi ini terjadi akibat tingginya kadar asam urat dalam darah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola makan sehari-hari. Dan ini juga penting gitu ya, kita ketahui bagi penderita asam urat untuk memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi agar kadar asam urat tetap terkontrol dan resiko kambuh itu bisa diminimalkan gitu ya. Nah, dilansir dari rspondokindah.co.id, tentunya di sini beberapa makanan yang juga menjadi pantangan bagi penderita asam urat adalah jeroan. Jadi beberapa organ bisa dan sudah lazim dikonsumsi oleh beberapa orang. Padahal jeroan ini termasuk makanan yang memiliki kadar purin tinggi gitu ya. Dan konsumsi jeroan ini berlebih bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh dan meningkatkan resiko serangan asam urat, sehingga sebaiknya dihindari bagi penderita asam urat. Kemudian makanan manis, gula ya, khususnya fruktosa dan gula alami dalam buah gitu ya, dan akan diuraikan menjadi asam urat. Jadi semakin banyak konsumsi makanan manis, kadar asam urat dalam tubuh akan mengalami peningkatan yang bisa memperburuk kondisi kita juga gitu ya. Kemudian makanan tinggi lemak, konsumsi makanan yang berlemak ini juga bisa membuat kadar asam urat dalam darah kita meningkat karena cenderung menempel dengan asam urat dalam ginjal. Kemudian makanan ultra proses gitu ya, tentunya yang dimaksud dengan makanan ultra proses ini adalah makanan yang sudah diolah dengan kandungan gula, garam maupun lemak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan serat, vitamin maupun mineralnya gitu ya. Jadi makanan ultra proses ini kemudian akan meningkatkan radikal bebas yang memicu peningkatan produksi asam urat. Kemudian siput. Nah, sebenarnya tidak semua boga bahari itu punya kandungan purin yang tinggi gitu ya. Makanan laut yang bercangkang dan beberapa jenis ikan, tentunya kita juga tidak perlu khawatir karena tentunya ini masih ada beberapa jenis ikan dari perairan laut yang mungkin dikonsumsi oleh penderita asam urat. Kemudian daging merah, makanan tinggi purin yang lain adalah daging merah, khususnya yang berlemak gitu ya. Sehingga konsumsi daging merah sebaiknya mulai dihindari jika Anda memiliki penyakit asam urat. Kemudian di sini sayuran tinggi purin ya, sayuran kebanyakan kaya akan serat dan banyak disarankan untuk menjaga kesehatan. Namun ada beberapa sayuran yang kandungan purinnya lebih tinggi dan sebaiknya dihindari oleh penderita asam urat gitu ya. Kemudian polong-polongan, meski kadar purin dalam polong-polongan tergolong sedang, tentunya Anda juga sebaiknya membatasi konsumsi makanan ini karena batas ketoleransi konsumsi makanan berpurin bagi tiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian grafik kuah pekat, jadi meski kadar purin dalam polong-polongan tergolong sedang, Anda juga sebaiknya membatasi konsumsi makanan ini karena batas toleransi konsumsi makanan berpurin tiap orang pastinya akan berbeda gitu ya, karena beberapa makanan diolah dengan penambahan ragi juga ini akan meningkatkan asam urat karena ragi akan memicu peningkatan produksi asam urat sekaligus menghambat proses pengeluaran asam urat. Jadi di sini menjaga pola sehat gitu ya, pola makan kita, menjaga pola makan kita tuh menjadi langkah penting bagi penderita asam urat untuk mencegah peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Jadi dengan menghindari makanan tinggi purin, gula dan lemak berlebih serta memilih asupan yang lebih sehat dan seimbang, penderita asam urat juga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan juga kualitas hidup yang lebih baik, pendengar. Ya, yang pasti di sore hari ini di program Spesial Pro 1 di Manado Siang ya, tadi berapa informasi, berapa makanan pantangan bagi penderita asam urat yang perlu Anda ketahui ya. Dan tentunya nanti kan kita jelang dinamika olahraga saat lagi di ruang dengan Anda nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, Program Pendanaan Hilirisasi Riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tak bisa mempertahankan Raul dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova

0: terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Boss mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Of all, I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 8.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1, semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya. Apalagi hari ini juga untuk umat Buddha dimanapun berada gitu ya. Tentunya selamat merayakan Hari Raya Waisak ya, tentunya hari ini Waisak 2570 gitu ya Bay, tentunya juga menjadi momen penting juga bagi umat Buddha untuk memperingati kelahiran dan wafatnya Buddha Gautama ya. Dan yang pasti untuk pemeluk agama Buddha dimanapun berada juga sekali lagi kami mengucapkan Hari Raya Waisak ya di semua hari ini. Dan yang pasti untuk Anda yang terus bersama Pro 1 Manado, apalagi di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan apalagi juga untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu mancanegara ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 1, karena

Rian masih di Manado siang ya, masih bersama saya Yelin Solviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan yang masih teman-teman semuanya ada banyak tadi lagu-lagu mancanegara yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, yang masih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi juga tentunya ada banyak gitu ya lagu-lagu, informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya, yang pastinya untuk Anda yang sedang beristirahat siang ataupun yang sedang bersantai ataupun dalam perjalanan gitu ya, ada yang menuju keluar kota ataupun yang ada yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, juga selamat siang untuk Anda apapun yang menjadi kegiatan aktivitasnya, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pastinya pendengar di sementara ini ya, tentunya di tanggal 31 Mei 2026, hari ini memperingati Hari Raya Waisak. Ini merupakan hari suci umat Buddha yang diperingati juga setiap tahun gitu ya, saat purnama di bulan Waisak. Di tahun 2026 ini Hari Waisak jatuh di 2570 ya. Tentunya di sini di Buddhist era gitu ya. Dan tentu di sini juga kita perlu tahu ini jatuh di hari Minggu gitu ya, hari ini. Tentunya dilansir dari laman Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia, Waisak ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Vaisakha gitu ya. Dalam bahasa Pali Vaisakha yang berarti nama bulan dalam kalender Buddhis gitu ya. Jadi pada kalender Masehi, Waisak ini biasanya berlangsung pada akhir April, Mei dan awal Juni. Dan hari raya ini tuh juga dikenal sebagai Hari Raya Trisuci Waisak karena memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Jadi tiga peristiwa tersebut adalah kelahiran Siddhartha gitu ya, Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, pencapaian penerangan sempurna di Bodh gitu ya. Kemudian wafatnya Buddha Gautama dan juga Maha Parinibbana di Kusiranara gitu ya. Dan bagi umat Buddha sendiri, Hari Raya Waisak ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meneladani ajaran Buddha. Peringatan ini mengajak umat untuk menumbuhkan semangat berbuat kebajikan, pantang menyerah, serta menerapkan dharma gitu ya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dicontohkan oleh Buddha Gautama. Oke, dan yang pasti untuk ini semuanya itu tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang Anda. Tentunya selamat memperingati Hari Raya Waisak untuk umat Buddha di seluruh Indonesia ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado hari ini. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu mancanegara yang selalu kita hadirkan untuk menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Pro 1.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 8.

Ya, pengen ada Poison ya, ada Poison dengan Every Rose yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini lagu dari Poison itu bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus, enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, yang pastinya hari ini pun juga pendengar, tepat tanggal 31 Mei, ternyata hari ini juga hari tanpa tembakau sedunia gitu ya. Hari tanpa tembakau sedunia ini tuh merupakan kampanye kesehatan global juga yang diperingati setiap tanggal 31 Mei, dan peringatan ini tuh merupakan inisiatif Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang bertujuan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tembakau gitu ya. Dan menyadur dari laman National Today, hari tanpa tembakau sedunia ini tuh pertama kali dicetuskan oleh negara-negara anggota WHO di tahun 1987, dan langkah ini juga memang diambil sebagai respon terhadap meningkatnya masalah kesehatan dan tingginya angka kematian akibat penggunaan tembakau gitu ya. Dan bahkan awalnya di tahun 1987 WHO ini menetapkan 7 April sebagai hari tanpa tembakau sedunia melalui resolusi WHA ya, tentunya 40.38 gitu ya. Namun pada tahun 1988 disahkanlah resolusi WHA 42/19 gitu ya, di mana WHO ini menetapkan tanggal 31 Mei itu sebagai peringatan tahunan hari tanpa tembakau sedunia. Jadi kampanye ini tuh hadir karena dampak negatif tembakau terhadap kesehatan sangat besar. WHO mencatat sekitar 8 juta orang tuh meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau, termasuk gangguan pernafasan dan bahkan penyakit paru-paru gitu ya. Dan di tahun 2026 WHO sendiri mengusung tema Unmasking the Apple, Countering Nicotine and Tobacco Addiction gitu ya, atau mengungkap daya tariknya melawan kecanduan nikotin dan juga tembakau. Melalui tema tersebut, WHO mengajak seluruh masyarakat untuk memahami bahaya penggunaan tembakau sekaligus mempromosikan juga langkah-langkah efektif untuk mengakhiri kecanduan nikotin dan tembakau ini, pendengar. Oke, masih teman Anda, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Masih banyak lagi informasi-informasi lain, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini mau cerita. Hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu. Kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu, biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, terima kasih benar Anda terus bersama kami di Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di hari ini lagu-lagu mancanegara di Manado siang hari ini cukup dulu, dan kita jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan Warta Berita Daerah siang hari ini bersama Pro 1 Manado.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026.
1: Tidak lagi untuk hanya difokuskan atau semua menyoroti kesehatan.
0: Warta Berita Daerah siang ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Informasi berita yang pertama pendengar, pada momen Hari Anti Tembakau, Minggu 31 Mei 2026, pegiat sosial menyerukan merokok itu bukan identitas lelaki atau sesuatu yang dapat menghilangkan stres.
2: Diperkirakan terdapat sekitar 5,9 juta anak usia muda atau sekitar 19,2% pelajar Indonesia usia 13-15 tahun mengkonsumsi produk-produk tembakau. Sebanyak 7,4% dari total perokok aktif di Indonesia saat ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun. Nila Muluk, pegiat kesehatan mengatakan, untuk mengurangi jumlah pelajar merokok butuh kerjasama antar kementerian, terutama pendidikan dasar. Menurut Nila Muluk, merokok pada pelajar jangan hanya dilihat dari kesehatan, tetapi juga masa depan anak itu sendiri.
1: Tidak lagi untuk hanya difokuskan atau semua menyoroti kesehatan. Tetapi kita harus melihat juga generasi kita ke depan. Kalau anak-anak itu dengan meningkat sebesar sampai 26% dengan merokok, kami tentu mengharapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagai seorang perempuan juga meningkat kita 2,76%.
2: Pada momen Hari Anti Tembakau Minggu 31 Mei 2026, pegiat sosial menyerukan merokok itu bukan identitas lelaki atau sesuatu yang dapat menghilangkan stres. Dari aspek rumah tangga, dua batang rokok sudah setara dengan dua butir telur yang dapat menjadi sarapan sehat bagi keluarga. Di Provinsi Sulawesi Utara secara prosentase data BPS, jumlah perokok sudah di atas 50% dari penduduk, dengan intensitas perokok terbanyak di Kabupaten Bolmong Raya. Audi Kandores melaporkan.
0: Untuk membantu para ibu menjaga kesehatan emosional, keluarga kita bersama sekolah, Murid Merdeka dan Gramedia Manado menggelar kegiatan Me Time Ibu di Manado.
3: Keluarga kita berkolaborasi dengan sekolah Murid Merdeka menggelar kegiatan bertajuk Me Time Ibu di Gramedia Manado. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini menghadirkan ruang belajar sekaligus ruang jeda bagi para ibu. Peserta diajak mengikuti sesi relaksasi tubuh dan totok wajah, serta diskusi mengenai pemenuhan kebutuhan diri dan pengelolaan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara para ibu mengikuti kegiatan, anak-anak tetap dapat bermain dan mendengarkan dongeng bersama pendamping dari Sekolah Murid Merdeka yang disiapkan di lokasi yang sama. Fitri Mohede selaku Family Education Trainer keluarga kita mengatakan, kegiatan ini bertujuan membantu para ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan diri sebagai bagian dari pengasuhan yang sehat.
4: Orang tua terutama para ibu itu bisa mendapatkan ilmu tentang pengasuhan ya, untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Terus kemudian juga dengan acara ini mereka juga bisa meet time buat mereka gitu, untuk memenuhi kebutuhan diri mereka juga. Dan kalau dulu kan jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya, tapi dengan kita sebagai orang tua mengadakan sesi-sesi, keluarga kita mengadakan sesi, jadi berharap bahwa orang tua bisa belajar dari orang tua lainnya. Jadi bisa saling berbagi cerita, sharing tentang praktik baik yang sudah dilakukan.
3: Materi yang diberikan pun mendapat sambutan positif dari para peserta. Salah satunya Dian, yang mengaku memperoleh banyak pelajaran baru tentang cara menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Sangat bermanfaat, karena dari sisi ibu-ibu, bagaimana cara ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari mengatasi tekanan, masalah yang dihadapi, sangat sekali dibutuhkan bagaimana cara mengendalikan emosi, dan hari ini membantu kami dalam mengatasi emosi berlebihan dengan cara relaksasi otot, nafas dalam, dan itu cukup membantu dalam kehidupan hari-hari.
3: Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan emosional diri. Sebab ketika orang tua merasa lebih tenang dan terpenuhi kebutuhannya, lingkungan keluarga yang hangat dan sehat pun akan lebih mudah terwujud. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Polsek Miangas rutin melaksanakan patroli di Pulau Perbatasan Indonesia.
6: Personel Polsek Miangas terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan paling utara Indonesia. Sabtu malam kemarin, petugas menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan berjalan kaki, menyusuri lorong pemukiman warga, dan sejumlah objek vital di desa Miangas. Kapolsek Miangas, Ibda Kristoponto menegaskan, patroli ini difokuskan pada deteksi dini gangguan kamtipmas, termasuk pengawasan ketat terhadap peredaran minuman keras dan senjata tajam. Ibda Kristo menambahkan, pendekatan dialogis menjadi kunci utama, agar polisi bisa menyerap langsung aspirasi warga, sekaligus memetakan potensi kerawanan sejak dini.
7: Kami tidak hanya memantau fisik wilayah, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi mitra aktif Polri. Dalam menjaga ketertiban, keamanan adalah fondasi utama pembangunan di wilayah perbatasan Miangas.
6: Melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat, diharapkan rasa aman warga di garda terdepan Nusantara tetap terjaga, sehingga situasi kamtipmas di perbatasan tetap kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya kunjungan berobat di Rumah Sakit Budi Setia Langoan memacu manajemen lebih memberikan pelayanan kesehatan optimal.
8: Manajemen Rumah Sakit Budi Setia Langoan berapresiasi kepada masyarakat pengunjung baik yang ada di Kabupaten Minahasa Langoan, Minahasa Tenggara, Mitra, dan sekitarnya yang telah menaruh kepercayaan untuk datang berobat di Rumah Sakit Budi Setia Langoan. Seperti dikatakan Direktur Dr. James Komaling, Master Kesehatan. Dan ini menurut Komaling, suatu upaya yang telah lama pihak RS bangun hubungannya walaupun diakui masih jauh dari kata sempurna. Tapi pihaknya akan terus berupaya melayani pasien secara maksimal dengan poli-poli yang sudah ada, antaranya poli unggulan mata, penyakit dalam, dan semua poli lain yang telah tersedia guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
9: Di dalam proses manajerial rumah sakit, memang kami sering mewaspadai peningkatan atau lonjakan pasien yang tiba-tiba seperti terjadi wabah dan lain sebagainya ya, yang bisa terjadi lonjakan tiba-tiba, agar supaya tidak terjadi seakan-akan antrian yang cukup panjang. Dengan melihat kapasitas kami saat ini ada 119 tempat tidur dan saat ini rata-rata penuh digunakan, jadi kami memang menganggap ini memang itu adalah tantangan, dan memang kami harus menghimbau kepada masyarakat seandainya sakit datang ke rumah sakit bisa, tetapi memang kalau terjadi lonjakan pasien memang tolong untuk melihat keadaan. Kami akan memilah mana pasien yang layak dirawat di rumah sakit yang memiliki indikasi gawat daruratan dan perlu dirawat di rumah sakit, dan mana yang pasien-pasien yang memang hanya perlu dirawat jalankan dan dilanjutkan pengobatannya di fasilitas kesehatan primer atau dokter keluarga ataupun puskesmas.
8: Lebih lanjut kepada RRI, Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langoan, Dr. James Komaling, Master Kesehatan, katakan PRS selama ini telah berupaya memodifikasi ruangan dan menambah jumlah bed perawatan, kurang lebih 20 sampai dengan 30 bed, guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit Budi Setia Langoan. Dari Minahasa, Jakarta, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cuaca ekstrim, Dinas Perhubungan Talaut lakukan pengawasan aktivitas transportasi laut, speedboat, di sejumlah pelabuhan.
10: Menyikapi kondisi cuaca ekstrim saat ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut agar berhati-hati karena lautan yang bergelombang disertai dengan angin kencang. Kepala Dinas Perhubungan Leda Dahlan mengatakan pihaknya sudah menempatkan petugas di sejumlah pelabuhan seperti Melongwane, Pelabuhan Lirung, dan juga Pelabuhan Mangaran. untuk melakukan pengawasan termasuk memeriksa perlengkapan keselamatan.
11: Ya, yang pasti tolong perketat pengawasan. Ya, perketat pengawasan di beberapa pelabuhan Sweet Nelong, Irung, dua lokasi, sama Mengarang satu lokasi. Pengawasan seperti apa? Seperti yang biasa-biasa, ada pegawai yang ditempatkan di sana untuk waktu tertentu mengingatkan speedboat terkait dengan kesepakatan yang pernah dibuat secara bersama.
12: Okay.
11: Jadi ada kesepakatan antara Pemda yang diwakili oleh Dinas Perhubungan dengan pemilik speedboat dan operator.
13: Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Selain perlengkapan keselamatan ditambahkan Kepala Dinas Perhubungan, jumlah muatan juga wajib diperiksa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara instansinya dengan pihak asosiasi speedboat. Pihaknya juga akan memberhentikan aktivitas tersebut bila kondisi cuaca tidak lagi memungkinkan untuk beroperasi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Kaben Kesbangpol Manado menyampaikan apresiasi kepada umat Buddha yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Manado.
14: Pemerintah Kota Manado mengapresiasi peran aktif umat Buddha dalam mendukung pembangunan serta menjaga kerukunan dan kehidupan sosial masyarakat di Kota Manado. Kepala Badan Kesatuan dan Kebangsaan Kesbangpol Kota Manado, Sony Tangkumansang, saat menghadiri perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era BA tahun 2026, Minggu pagi di Vihara Dhammadipa Manado mengatakan, atas nama Wali Kota menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Buddha yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun dan memajukan aspek mental spiritual serta kehidupan sosial masyarakat Kota Manado. Nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga yang berakhlak, toleran, dan peduli terhadap sesama.
15: Dimulai dari cara pikir kita, cara pikir menjadi fondasi bagi cara hidup. Maka dalam ini nilai cara pertama berperan penting, yaitu untuk membangun cara pikir yang menghargai kehidupan sebagai syukur dan sembah kepada yang maha kuasa, dan situlah terbentuk mental dan karakter yang luhur. Mari kita hidup baik-baik, hidup baku-baku baik, baku-baku bantu, dan baku-baku dating kami. Jaga kerukunan, jaga ketertiban, jaga kebersihan. Mulai dari diri sendiri, dari keluarga. Kebaikan dimulai dari hal-hal sederhana, dan kemajuan diperoleh dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tekun.
14: Kaban Kesbangpol Manado juga berharap ajaran Dharma senantiasa menjadi pedoman umat Buddha dalam menjalani kehidupan serta berkontribusi menjaga kedamaian, keharmonisan di tengah-tengah masyarakat Kota Manado. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Utara Ervandi Lagonda berharap perayaan Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dapat membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.
14: Ketua Perwalian Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Utara Ervandi Lagonda berharap perayaan Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dapat membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Dalam sambutannya pada perayaan Waisak di Vihara Dhammadipa Manado, Ervandi mengatakan Vihara Dhammadipa diharapkan menjadi pusat penyebaran nilai-nilai kedamaian, cinta kasih, dan kebijaksanaan bagi umat Buddha maupun masyarakat luas. Menurutnya, tema nasional Waisak tahun 2026 yaitu Dharma membawa perdamaian dunia sejalan dengan semangat cinta kasih yang dapat menjadi sumber terciptanya perdamaian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini.
16: Dengan tema ini harapannya tentunya di tengah dunia yang kurang kondusif ini dapat membawa kedamaian bagi dunia. Namun kita tentunya bersyukur karena di tengah dunia yang seperti ini tetapi Kota Manado kita dalam keadaan damai dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dalam menjelang Waisak berbagai kegiatan telah kita lakukan. Jadi pada banyak kita umat Buddha yang tergabung dalam kepanitiaan Sari Tata Warisan telah melakukan berbagai kegiatan baik dalam skala besar dan skala kecil untuk menyambut warisan ini. Jadi salah satunya adalah kita membersihkan Taman Makam Pahlawan dan juga membersihkan.
14: Pada kesempatan tersebut, Ervandi Lagonda mengajak seluruh umat Buddha untuk memaknai Waisak sebagai momentum meningkatkan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap sesama. Dia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan Waisak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Manado, serta membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di Seminggu 31 Mei 2026. Saya Lin Salviani, selamat siang.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Young on Top. Buku ini menceritakan kisah sukses pengusaha muda yang bernama Billy Bowen. Buku ini termasuk bestseller di Indonesia. Bahkan kini Young on Top tidak lagi sekedar buku, melainkan juga brand dan komunitas. Billy Bowen memiliki visi menciptakan generasi yang lebih kuat untuk Indonesia. Ia mendukung masyarakat generasi muda agar meraih kisah suksesnya sesegera mungkin. Dalam bukunya, Billy Bowen memberikan penjelasan kepada kita bahwa berada di karir puncak adalah impian dan hak semua orang. Kita bisa mencapai kesuksesan di usia muda, namun untuk mencapai itu semua tidak ada cara yang instan. Untuk mencapai kesuksesan di usia muda diperlukan karakter yang baik dan profesionalitas karena karir kita dibangun oleh diri kita sendiri. Nah, bagaimana untuk membentuk karakter tersebut? Dalam buku Young on Top New Edition ini, Billy Bowen menjelaskan 35 kunci sukses di usia muda yang dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, ia menjelaskan tentang pentingnya memiliki passion, mencintai pekerjaan kita, membangun motivasi diri, optimis, selalu bersyukur dan keyakinan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Semua bisa dilakukan apabila kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Integritas juga perlu dimiliki karena dengan adanya integritas yang baik dalam diri kita, maka kita akan menikmati arti kesuksesan yang sesungguhnya. Open-minded dan dream and think big, semakin bisa memiliki pikiran yang terbuka, maka semakin bisa kita memperbaiki kekurangan yang kita miliki dan bisa menjadi orang yang lebih baik agar orang lain respect terhadap kita. Pada bagian kedua,

0: juga pada saat mencari solusi terhadap suatu permasalahan agar tidak hanya fokus terhadap masalahnya saja, tetapi menganalisa masalah tersebut terlebih dahulu agar tidak membawa kita ke masalah baru pada kemudian hari. Masuk ke bagian ketiga yang berisi tentang semangat untuk tidak mudah puas terhadap apa yang sudah dicapai. Selalu berusaha untuk belajar dan mengembangkan kemampuan diri secara maksimal, memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu, berani bertanggung jawab, dan mengakui kesalahan, selalu memberi dan menerima kritikan yang membangun, memiliki rasa humor dan disertai sikap rendah hati, serta menjadi manusia yang bijaksana. Yang saya sukai dalam buku ini adalah karena buku ini sangat menarik dan sangat pas dibaca bagi orang yang akan memasuki dunia kerja. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boyle dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, selamat siang saudara pendengar Pro Satu Rari Telaut. Jumpa lagi bersama dengan Juli di kesempatan kali ini untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Mengawali jumpa kita kali ini, saudara, kami hadirkan Pro Dangdut ya di ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita di Goyang Yuk. Ya, jadi kita akan semarakkan ya suasana siang hari ini hingga sore nanti dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, jadi kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore nanti. Jadi silakan ya bergabung melalui WA di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua, tidak terkecuali siapapun bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut ya. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk siang hari ini hingga sore nanti. Jadi Anda bisa request lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Tadi sudah kami awali dengan lagu dari Camelia Malik dengan judul Rekayasa Cinta, yang sudah mengawali kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di hari ini. Nah, sambil menantikan kebersamaan Anda, akan kami hadirkan aja dulu beberapa lagu dangdut pilihan. Semoga bisa menghibur Anda semua yang lagi bersatu hati bersama Pro Satu RRI Talaut di saat ini. Digoyang yuk!

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, pasti kami nantikan kebersamaan Anda untuk Pro Dangdut di kesempatan hari ini, saudara pendengar. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 08134749410.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kesadap DP bau-bau apa itu dan?
1: Abun cakalang dinda buda burua. Cik mau beli? Baru udah baking.
0: Berapa dang DP harga?
1: 20 ribu cik.
0: Mau ambil dua nih?
1: Oke. Ini cik, makasih nih.
2: Puji Tuhan, so satu bulan ini laku terus tapi jualan. Kayaknya so boleh mau kembangkan ini usaha.
3: Uto, makasih banyak nih su bantu akang patu orang ibu-ibu Birman di sini. Akhirnya boleh bantu torang pepai tua tambah penghasilan for kebutuhan bulanan. Semoga nih usaha berkembang terus dan sukses.
1: Amin, sama-sama ya Kang. Sebagai tu katuk torang sama-sama Birman mesti baku bantu.
2: Mar ngomong-ngomong, ini orderan so sampai di luar kota. So mesti tambah stok bahan usaha torang.
3: No apa dah? Bisa dap kuak, mari jedang.
4: Dengan saling membantu, kita bisa mengubah keterbatasan menjadi kesempatan.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ya masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung untuk request lagu, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda untuk sore hari ini. Jadi silakan ya bergabung sama Pro 1 RRI Talaut di 081347494180 melalui WhatsApp. Tunggu kebersamaan dari Anda semua. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda,

BPBD Talaut imbau masyarakat untuk waspada banjir. Jadi saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat agar mewaspadai cuaca ekstrim saat ini. Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Talaut mengingat cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi beberapa hari terakhir. Jadi ketahui pemerintah daerah sudah menyiapkan langkah strategis dalam mengatasi banjir di beberapa wilayah yang rawan terjadi banjir saat hujan deras. Kepala BPBD Talaut mengatakan bahwa masyarakat waspada dengan kondisi cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon di bantaran sungai dan membuang sampah sembarangan di sungai untuk mencegah banjir. Baik saudara pendengar, kami masih nantikan kebersamaan dari Anda semua. Langsung aja bergabung di 0813-4749-4180. Sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya, kami menantikan kebersamaan Anda.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung,

kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, untuk Pro Dangdut kita di hari ini kami sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai saat ini. Nanti kita akan bertemu lagi di Pro Dangdut untuk edisi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, dan tentunya tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut. Masih ada program acara kami yang lainnya yang juga yang akan kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talaut Sore edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dangdut adalah kita.

0: Pa. Oh jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih baik teh tu doi yang torang mau pakai balibur itu dan bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu, rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu por torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
1: Sabar jodoh kok, Ma, sabar-sabar. Nanti kalau so ada doi baru torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul,
1: Sabar.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Flash News.
1: Saudara pendengar perusahaan dari Talaut, harga ikan di Pasar Melongwani Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara mengalami kenaikan cukup signifikan. Salah satu pedagang ikan di Pasar Melongwani kepada RRI menyebutkan kenaikan harga ikan disebabkan karena pasokan ikan yang minim. Saat ini ikan sebesar pergelangan tangan orang dewasa 3 ekor dijual Rp60.000. Minimnya pasokan ikan di Pasar Melongwane disebabkan karena banyak nelayan yang tidak bisa melaut akibat cuaca ekstrim yang terjadi.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan saudara pendengar, selain harga ikan yang mahal, harga cabai rawit merah juga di pasar Melongwane kembali naik, yang sebelumnya Rp90.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara komoditas pangan lain juga seperti tomat ikut mengalami kenaikan. Jadi saudara pendengar prosedur dari Talaut, harga rica ya untuk saat ini juga mengalami kenaikan. Ini yang dapat kami informasikan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ya, masih akan kami juga informasikan informasi lainnya di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Pastikan Anda tetap terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimpor produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan. Negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas. Makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi. Negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses. Seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses ke pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.

kerja baru di Indonesia. Pemerintah menilai peluang tersebut harus dimanfaatkan generasi muda menjadi solusi atas tantangan lingkungan dan penggerak ekonomi masa depan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan transisi menuju ekonomi rendah karbon akan membuka kebutuhan besar terhadap tenaga kerja, yaitu dengan kompetensi hijau atau green talent. Menurut Jumhur, dunia saat ini menghadapi tantangan besar berupa krisis iklim dan melihat hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, pencemaran lingkungan yang tidak lagi berdampak pada aspek ekologis. Di tengah tantangan tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pemain penting dalam agenda keberlanjutan global. Dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan ekonomi hijau. Jumhur menilai generasi muda, khususnya Gen Z, akan menjadi aktor utama dalam transformasi tersebut. Berdasarkan survei Sukarelawan Indonesia Pembela Alam, RIMBA, lebih dari 80% Gen Z Indonesia memiliki kepedulian isu lingkungan. Namun menurutnya, kepedulian tersebut harus diterjemahkan menjadi inovasi, lalu kewirausahaan dan aksi nyata yang mampu memberikan dampak ekonomi maupun lingkungan. Seiring berkembangnya ekonomi hijau, kebutuhan terhadap profesi berbasis berkelanjutan diperkirakan terus meningkat, mulai dari ahli energi terbarukan, insinyur lingkungan, pengelola sampah modern, analisis karbon, spesialis ekonomi sirkular, hingga wirausaha hijau. Pemerintah juga menargetkan seluruh sampah nasional dapat terkelola pada 2029 melalui penguatan ekonomi sirkular dan modernisasi pengelolaan sampah. Berbagai teknologi seperti RDF, pengolah sampah menjadi energi listrik PSEL, terus didorong menciptakan nilai ekonomi. Generasi muda pun diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan usaha baru. Jika Indonesia mampu menjaga lingkungan serta membangun ekonomi sirkular yang kuat, maka bisa memberikan kontribusi bagi dunia.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha menerima remisi khusus terkait peringatan Waisak 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.041 narapidana menerima remisi khusus 1 atau pengurangan sebagian masa pidana. Kemudian 6 narapidana menerima remisi khusus 2 atau langsung dinyatakan bebas, serta 5 anak binaan menerima pengurangan masa pidana PMP khusus. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan, ini merupakan penghargaan negara bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan positif. Agus mengatakan momentum Waisak menjadi sarana refleksi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri selama pembinaan. Menteri berharap warga binaan mempersiapkan proses reintegrasi agar dapat kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Yudi mengatakan pemberian remisi dan PMP khusus turut mendukung efisiensi anggaran negara. Menurutnya kebijakan tersebut memberikan manfaat administratif sekaligus dampak fiskal bagi pengelolaan masyarakat, bagi pengelolaan pemasyarakatan nasional. Anggaran makan narapidana misalnya bisa dihemat hingga Rp840,5 juta. Demikian pula dengan anggaran makan anak binaan yang bisa dihemat hingga Rp2,1 juta. Menurut sistem database pemasyarakatan

Jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai 270.779 orang hingga Mei 2026. Sementara jumlah anak binaan tercatat sebanyak 1.663 orang pada periode yang sama. Menurut Masyudi, pemberian remisi dan PMP khusus Waisak diharapkan mendorong warga binaan terus memperbaiki diri dan menaati peraturan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Eh Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

Saudara pendengar Prosatria Rita Laut, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan revisi UU HAM untuk memperkuat tata kelola hak asasi manusia sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menyebut, revisi UU HAM diperlukan agar regulasi lebih komprehensif mengatur tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Mugianto menyatakan UU HAM disusun pada masa transisi demokrasi pasca Orde Baru dengan fokus mengawasi kekuasaan negara. Regulasi tersebut bertujuan mencegah pelanggaran HAM oleh pemerintah setelah berakhirnya praktik pemerintahan yang tidak demokratis. Mugianto menjelaskan UU HAM selama ini membuat banyak perkembangan HAM yang belum terakomodasi dalam regulasi tersebut. Karena itu, Mugianto menegaskan revisi UU HAM sangat diperlukan agar mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika HAM yang berkembang saat ini. Mugianto menyebut perkembangan komitmen internasional Indonesia di bidang HAM menjadi alasan penting revisi Undang-Undang HAM. Indonesia telah meratifikasi 8 dari 9 kovenan utama HAM internasional sebagai bentuk penguatan komitmen perlindungan. Ia menyebut proses ratifikasi konvensi tersebut sebenarnya telah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya dan masih berada dalam pembahasan di DPR. Jika ratifikasi rampung, Indonesia dinilai akan semakin memperkuat komitmen internasionalnya dalam perlindungan HAM.

0: debat politik lagi rame banget nih, bikin kepala panas.
1: Iya, kadang gue mikir, emang masih relevan ya ngomongin Pancasila, demokrasi, HAM segala.
2: Lah, justru itu penting. Pancasila itu fondasi kita. Kalau fondasinya rapuh, ya negara bisa goyang.
0: Tapi makin kesini, orang makin gampang benci beda pendapat. Padahal kita punya demokrasi, ya enggak?
1: Iya sih. Tapi demokrasi itu apa cuma milih pas pemilu?
2: Enggak cuma itu sih, demokrasi itu soal dengerin suara orang lain juga. Musyawarah, saling hormat, dan HAM itu. Ya, hak lo buat ngomong dan hak gue buat dihargai.
0: Setuju sih, kadang kita lupa. HAM itu bukan buat kelompok tertentu doang. Itu buat semua orang yang sepakat sama kita atau yang beda banget sekalipun.
1: Jadi, intinya Pancasila itu jalan, demokrasi itu cara, HAM itu jaminan. Kalau satu aja hilang, pasti berantakan.
2: Tepat, kalau kita mau Indonesia tetap utuh, kita harus jaga ketiga-tiganya.
3: Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia adalah tiga pilar yang harus dijaga bersama.

0: Tari, kaya pangana? Kita taruh kira sampai muka rupa ndak terus di sekolah no. Ada masalah?
1: Iya noni, kita ini kasihan hampir tiap hari dapat bully terus dari berandalan-berandalan di sekolah. Bagaimana kan kita mencegah itu?
0: Alamak, bahaya kang. Nah, cara dan solusinya, yakinkan kamu untuk berani melawan, membela diri, melaporkan ke guru.
1: Oh, seperti itu ya?
0: Iya. Nah, dengan nganale jangan takut. Sekarang ini Pak Presiden so ada program Astacita tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
1: Oh, begitu. Berarti kita ini suta masuk di HAM, Kang, kalau dorang jaga bully terus Pak kita.
0: Iyo, suta masuk di HAM dorang pe perbuatan pangana itu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kita sebagai manusia mempunyai hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
1: Oke deh, jadi sekarang ini kita semua berani balap perpa guru-guru.
0: Nah, mantap.

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Satu Rari Talot, sampai di sini dulu kebersamaan kita berbagi informasi dan juga musik hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda nuansa Islami. Kami hadirkan lagu-lagu pop religi Islami untuk Anda sambil menantikan kumandang suara azan maghrib yang untuk hari ini akan kami hadirkan pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah.

Pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah, saja kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyerahkan 139 arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI. Langkah itu memperkuat pelestarian memori kolektif bangsa. Penyerahan arsip dilakukan di Jakarta pada 26 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Arsip statis memiliki nilai sejarah dan pertanggungjawaban nasional. Karena itu keberadaan dan kelestariannya wajib dijaga. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan, arsip merupakan ingatan kolektif institusi. Arsip juga merekam perjalanan pembangunan pendidikan nasional. Menurut Suharti, arsip pendidikan dan kebahasaan bernilai strategis. Dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk riset dan penyusunan kebijakan. Kemendikdasmen juga terus memperkuat digitalisasi pengelolaan arsip. Transformasi dilakukan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan informasi. Kepala Biro Umum dan PBJ Kemendikdasmen Herdiana mengatakan, arsip telah melalui verifikasi ketat. Seluruh proses dilakukan sesuai kaidah kearsipan. Sebanyak 139 arsip statis diserahkan pada tahun 2026. Rinciannya terdiri dari 137 arsip pendidikan dan 2 arsip kebahasaan. Kepala ANRI Mego Pinandito mengapresiasi konsistensi Kemendikdasmen menyerahkan arsip sejak 2008. Ia menilai arsip pendidikan memiliki nilai strategis bagi bangsa. ANRI juga mengapresiasi capaian pengelolaan arsip Kemendikdasmen. Pada pengawasan kearsipan 2025, Kemendikdasmen meraih kategori AA sangat memuaskan.

0: Biasanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, Program Pendanaan Hilirisasi Riset 2025 dari Kampus untuk Industri demi Kemajuan Negeri.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Saudara pendengar, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana mendorong pemerataan investasi pariwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata tidak hanya terpusat di Bali. Widianti mengatakan Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Menurutnya, tingginya konsentrasi investasi di kawasan Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya pemerataan investasi. Pemerintah ingin manfaat ekonomi pariwisata dirasakan lebih luas oleh daerah lain. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif lainnya. Program tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Pemerintah juga melihat tren pariwisata global yang semakin mengarah pada konsep keberlanjutan dan pengalaman wisata yang autentik. Karena itu, investor didorong mulai melirik peluang investasi di luar Bali. Selain mendorong investasi, Kementerian Pariwisata juga menyerap masukan dari investor dan pelaku usaha. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau dan inklusif. Widianti mengatakan rencana pengembangan sistem verifikasi berbasis application program interface. Sistem itu akan memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital memiliki izin usaha yang sah. PLT Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani mengatakan, forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku industri. Menurutnya, pengalaman pelaku usaha pariwisata di Bali dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan destinasi prioritas nasional. Masukan tersebut juga dibutuhkan untuk memperkuat iklim investasi pariwisata di berbagai daerah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Saudara pendengar Prosatu Realita Laut, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar meminta masyarakat stop melakukan aksi pembubaran kegiatan ibadah suatu agama. Penegasan Menak ini merespon terjadi pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera GMS Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 24 Mei 2026. Menak menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah seperti yang terjadi di Bantul tersebut tidak boleh terulang kembali. Menurutnya, itu merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dilewati bersama. Harapannya kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, Menak berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, le Kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Ibu gak akan datang lagi ke rumah ini.
1: Ibu pasti akan datang menemui kalian, tapi ibu gak bisa bawa kalian.
0: Iya Bu, semoga ibu bahagia dengan keluar ibu yang baru.
1: Maafin ibu ya nak, ibu titip Suci adikmu karena hanya kamu kakaknya. Tolong jaga dia.
0: Iya Bu.

masih terbayang saat itu ibu pergi meninggalkan kami. Hanya sesekali datang, itu pun cuma sebentar, agar bisa sekolah sekaligus menjagaku. Kak Arya selalu mengajakku ke sekolahnya. Tak seperti anak-anak seusianya, dia harus kerja keras agar kami bisa bertahan hidup. Kak, aku janji aku akan buat dirimu bangga dengan prestasiku.

0: Iya, Suci. Ada apa? Kok sumringah sekali?
1: Coba tebak, Kak. Apa yang aku bawa ini?
0: Amplop.
1: Iya, amplop. Tapi isinya apa, yuk?
0: Gak tahu. Kakak nyerah deh. Isinya apaan tuh?
1: Aduh, Kakak, aku diterima kuliah nih di perguruan tinggi yang aku impikan selama ini.
0: Ya Tuhan, puji syukur padamu. Selamat ya adikku.
1: Ini semua berkat Kak Arya. Maafin aku ya Kak. Demi aku, Kakak harus rela putus sekolah.
0: Gak apa-apa Suci. Kesuksesan kamu adalah kebahagiaan Kakak juga.
1: Makasih ya Kak. Suci janji akan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Doakan aku selalu ya Kak.
0: Pastilah Suci. Walau tanpa kamu minta.

terlintas angan-angan mempunyai kakak seperti yang aku dambakan. Kenapa aku terus mencari? Padahal aku bisa menjadi. Aku bisa menjadi sesosok kakak yang akan didamkan sendiri. Ah, ngaco. Aku mikir apa sih? Kebahagiaan suci adalah kebahagiaanku juga. Aku hanya berharap ibu masih mengingatku dan suci. Aku akan coba menemui ibu.

0: maafin Ibu Arya, Ibu gak bisa kembali ke rumah itu.
1: Tapi setidaknya Ibu meluangkan waktu untuk datang walaupun sebentar, Bu. Biar tahu gimana kondisi kami.
0: Ibu ingin mengunjungi kalian, tapi...
1: Tapi apa, Bu? Apa suami baru Ibu tidak mengizinkan?
0: Enggak semua hal bisa Ibu ceritakan sama kamu, Nak.
1: Ibu keterlaluan ya. Ibu bahkan enggak peduli. Apakah selama ini kami bisa makan atau enggak? Apa kami masih ada atau enggak, Bu?
0: Jangan bicara seperti itu, Nak.
1: Ibu enggak tahu gimana rasanya hidup terlantar, Bu. Dicemooh teman-teman seusiaku. Padahal aku ingin sekali melanjutkan sekolah seperti mereka, Bu.
0: Nak, suatu saat kamu akan memahami posisi Ibu.
1: Sudahlah, Bu. Aku sudah gak ingin lagi menemui Ibu. Karena toh, Ibu gak mau tahu tentang kami.
0: Arya, dengerin dulu Ibu, Nak. Arya! Arya! Ya Tuhan, maafkan aku belum bisa menjadi yang terbaik bagi anak-anakku. Kamu gak tahu, Arya, betapa Ibu ingin memelukmu dan suci adikmu. Andai saja aku bisa menceritakan semuanya.
2: Gak rasa nih wisuda udah tinggal hitungan hari. Pengen banget pulang dan ngabarin semuanya ke Kak Arya. Kak Arya emang udah gak perlu lagi nafkahin aku. Karena beasiswa yang ku terima cukup nih untuk biaya kuliah. Dan hasil kerja sambil kuliahku juga cukup kayaknya untuk aku hidup. Tapi ini kan berkat Kak Arya. Tapi sebelum bertemu Kak Arya, aku pengen ketemu Ibu deh. Semoga aku masih ingat alamat rumahnya.
1: Suci, ini beneran kamu, Suci?
3: Iyalah, Kak. Masa ditinggal beberapa tahun saja, Kakak nggak kenal sama aku?
1: Iya. Tapi kenapa nggak berkabar dulu kalau mau pulang?
3: Kan mau bikin kejutan, Kak. Lagian, Kakak kan nggak ada HP. Kalau kirim surat, kelamaan nyampenya.
1: Wah, tambah cantik aja nih adikku. Emang kuliahmu sudah selesai?
3: Iya, Kak. Aku emang gak ngasih tahu Kakak tentang wisudaku. Karena, tahu gak, wisudanya ini virtual, Kak. Jadi, ya kasihan aja sih kalau Kakak harus datang ke tempat aku.
1: Oh, gitu ya. Iya deh, yang penting semuanya berjalan lancar. Kakak pengen dengar ceritamu selama di sana. Tapi kamu mandi dulu. Ntar kita makan sama-sama ya.
3: Oke, Kak. Ini kebetulan tadi aku beli lauk. Nah, aku taruh dulu ya, Kak, di meja.
1: Oke. Hey, kok sepertinya ada yang kamu pikirkan? Ada apa?
3: Kak, jangan marah ya.
1: Emang kapan Kakak pernah marahi kamu? Kamu buat salah apa?
3: Maafin aku, Kak.
1: Maaf untuk apa?
3: Gini, Kak. Sebelum pulang ke sini, aku sempat mau bertemu Ibu.
1: Terus kamu ke rumahnya?
3: Aduh, Kak. Please, jangan marah, Kak. Kakak kan udah janji gak akan marah.
1: Iya. Walaupun, jujur, Kakak sudah gak ingin dengar lagi tentang dia. Terus, kamu ketemu dia?
3: Enggak, Kak. Karena katanya Ibu udah pindah dari sana. Tapi pemilik rumah baru nyerahin surat ini, Kak. Katanya dititip oleh Ibu. Jika suatu saat kita mencarinya ke sana.
1: Aha. Paling cuma bilang mau minta maaf. Ya, karena sadar gak bisa jadi ibu yang baik buat kita.
3: Aku belum baca surat ini, Kak. Karena aku pengennya kita sama-sama membuka dan membacanya.
1: Ya udah, kamu buka, terus baca aja.
0: Anakku, ibu berharap surat ini sampai ke tangan kalian. Ibu bisa memaklumi kebencian kalian pada ibu. Tapi sesungguhnya ibu gak ingin mengabaikan kalian. Hanya keadaan yang membuat ibu harus menjauhi kalian. Ada hal prinsip yang hanya akan jadi rahasia kami berdua. Tapi percayalah, ibu sayang kalian. Ibu sempat menitipkan kalian dan sedikit bekal untuk kalian pada Om Bayu, paman kalian. Saat ibu mendengar Suci akan kuliah, ibu gak nuntut kalian memaafkan ibu. Tapi ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Salam sayang ibu untukmu, Suci, Arya.
4: Jadi biaya saat kamu berangkat dan perlengkapan kuliahmu saat awal kuliah itu dari ibu. Ya Tuhan.
3: Iya, Kak Arya. Kita sudah salah selama ini menilai ibu. Karena ibu gak pernah mengatakan kesulitannya.
5: Demikian akhir kisah drama radio Yang tak terucap. Persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja, dengan para pemain Agus, Tris, dan Iren. Naskah tulisan Ratih, produser Novi Yanti Rahayu, teknik montase Sandiasa dan Ketut Sadnyana, dan sutradara Gede Astawa. Sampai jumpa.

sebuah perkawinan. Anak-anak terindah yang Tuhan titipkan bagi sepasang suami istri. Ketika perceraian tidak dapat dielakkan, anak-anak jangan dikorbankan. Keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Stop perceraian, selamatkan perkawinan.

Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, rutinitas pekerjaan yang padat sering membuat banyak orang kesulitan membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan tepat. Di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, menjaga keseimbangan hidup menjadi hal yang perlu diperhatikan. Keseimbangan ini membantu seseorang tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial. Karena itu, memahami konsep work-life balance penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat.

fisik maupun mental. Indikator utamanya adalah ketika Anda mulai merasa kewalahan, baik di tempat kerja maupun saat di rumah. Keseimbangan yang baik membuat Anda tetap produktif bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang disukai. Anda bisa menikmati momen bersama keluarga serta tidur cukup tanpa dibayangi urusan kantor yang menumpuk. Kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna, melainkan berani membuat batasan tegas antara tugas dan istirahat. Anda perlu belajar berkata tidak pada beban berlebih agar bisa hidup lebih bahagia dan energik. Nah, saudara mendengar Prosotur Rita Laut, ada beberapa cara tepat menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi. Namun nanti akan kami informasikan untuk Anda. Kita ke lagu aja dulu untuk saat ini. Tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

apply. Ternyata pekerjaannya adalah resident. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: ikutan daftar gak ya?
1: Hey, kok kamu bingung? Udah, daftar aja.
0: Gak ah, takut trauma nanti bakal ditolak juga kayak kemarin-kemarin.
1: Ya elah, coba aja dulu. Kamu harus optimis dong. Syarat-syaratnya kan udah kamu banget itu. Dari basic pendidikan, sama skill yang dicari, udah pas. Udah, gas aja. Kan sekarang yang bakal diterima yang punya skill, bukan cuma sekedar lengkap fisik doang.
0: Apa iya?
1: Iyalah, sekarang fisik bukan yang utama. Semua bisa berkompetisi. Yang penting kamu punya skill, punya semangat, dan mau berkembang. Penyandang disabilitas pun punya kesempatan yang sama buat cari kerja.
0: Oke deh, aku daftar ya. Doain biar keterima.
1: Amin, amin. Gaji pertama kamu, aku mau minta traktir apa ya?

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami saudara pendengar Pro Soto dari Talaut. Berhubung juga waktu sudah membatasi kebersamaan kita, untuk itu Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya tetaplah terus bersama Pro Soto RRI Talaut. Nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Pro Soto RRI Talaut akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
0: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya, bijaksana.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Sikin M. Nur, menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
14: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
16: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Memadamkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, JKG 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia,

di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

aina ma ilara manguruma pon simabu titan duata e tantrang hi tambe malai sereng ngatan mau pon sin duata wete ite mendon tatrung subabu ite umario mana dalo sumabu supusungan kala suba suruata suarem boim padoma mabu makan ruata mataran tupa mabu apandarangune tialu padurine sidu tuatin naluna suarung lempong pabirni ami suara surabi indi mabu ya ma adeng kamana na wagu otongina sombalai suwakitu er interoda sumanara pintar serani tantrang yami tambe na laisa na senaina na basa na ilara na ngurma posing duata dorongan na hara hususi manghetta siami sarangkana bone tadaya otonge maringi ma ilara ma sunna lebula ma lagu madaruhan rengitan oruata alang mabu tama talongo na masaina marusara matingkaw rasa indi dorongan na tingano hetara mabu katiko apanda sirang usruata alang botong matingka so puluh mau sasane tualahai apun omabu ana emang alang serang kanambone nari hite madani posi mau tanduata tingano panagong aran kumis Kristus posi mau tanduata panabarita mata apa mo tarilo ang karamonane ora sensana sidu tu apu mawariadi ore rinone atonna manga arang musarang kanambone tataon tero tu mano purulisa wasu tino sana pembalu sutang maraune wete suara sa indi ite suar dio malai sering itan mabu suwu keng amsal amsal tatirane awarune aradone parone sara apurone apelai amsal tatirane awarune aradone parone sara apurone ere indi pon simabu titan duata wisara asingkata pada ringika apande mangke mamago asing kata natingke ito warsika sumanga wida su wingin darana guru sumanga papengan nularana su ngara wahewala ada supasalangan soa lai su muta watu kusoa isude nyaring irana tingike ei alu tomata ete isio ya ui suapang riadiana surunia panutuke wabagou ia miu apan taambe natimu asing kata supabiarana pangurumpe tadeau ringiranu marroro ya miu apan longona pangurumpe tadeau molaa masunna panutuke manga wisarau anawagu sarang kanambone narino buru marega apan tau wisara sarang kanambone atonna anawagu yau madantinu wabahia manga wisarau narihida na maturin apilai manga wisarau maturida abbi tawe saran sang kapaddi apam wengkola are'e nasara suta mata pande wisarau atonna suta mata masirunga wisarau narino arane tantirou nangilembo wasu saraa tutune pangkoroae asing kata nangilembo wasu urawana tutune ama sara sini pun simautan duata lembo seluruh mana itu diserangkan ambone potongnya tenaringi pun simautan duata manguru mailara wuru na ilarate na sunnate ilagu raroha supa birni ite miallo miallo ore rinone atonna tonna manga arang mo sarang kanambone turat turang ko sarang karali tataon turat mo na purisa wasinya sarang pembaru lai suara utampa
apang ora sendi wotenge ora ringi nase are e arara are e bawa arana mai bisara mai burawana su ola upo basan ni ite ora sendi ete ude su amsal tatialane awarune arana parun sara purone ete ude yau menganggu menganu amponane ete ude suapa taringanu iya amponan suapa taringanu manga arangun mau sarang kanambone turaturangku sarang karaale tetahun terut mau purdisa surunia indi alo rabbi ite sidutu mamu amata ru allo sara menutu mata rabbi suarengu allo surunia indi ete na peneng kanambong tingikka apelai marasai hatin tingikka apa ude su televisi wate su televisi are su radio su unite medsos are media sosial wati wampania su olau pabiarana huru nenea sasimburunga are unite tae wati utamata ringi utamata sidutu are ngirani ite sorongu pabiarani ite Allah Rabbi, umamu amata, sara mutu mata, sara waini wa abid subariyawa. Su tangang gion dunia indi, apilah, su tangang gion dunia indi. Wisarang kapande, amsal, wisara mai burawan, wisara tatan tiro, wisara wapa arana. Ete ude su amsal tatelane, awarune, aradone parun sara apurone. Ude mapanawa si ite apelai mapanaung ite manungku su tangang giong tingika su tangang patiupa lampanya indi tingkisai apan rinone atonna haringirani ite apelai su tangang giong batiurunia tingkurunia indi patiupa kete magegela tingki saya apan dari ngiran ite atau natonna indi ay baru asese habe e masok ka ite sidutu maaburing ponsimabu titan duata wisarang mai burawana lai waran ruata aaburan ite tatimuran ni te ite tu de ma dari kawati a are e nenne a are apa e manambom arwanda ga are tampisi a wati a mama tauta sidutu are ngiran ni te are da dari ngiran ni te we e apa we ite madaringi ponsimawu titanduata sutangang urauku anambong manarap ni tanna anambong gatim manara surunia indi apa we ite magagilu tempo madaringi ponsimawu titanduata paorone indi panango paorone ponsimawu tandua tau de apande apang sidutu mangke manaunga are naungan ite mola a ehetta ututa hasa larung kadika sularun upabirani ite ude tatialane parone sara atalune ude mapariyatta manungku apande atiko sirungu mau ere sangka tau apang sidutu mangundai mangu mangiape soro tampa tampa atanggarane
su pasang pasalangan usoa, su pabuan larana, su tampa suara apa, tau mata reenawan bebe sorana. Ude suar su aramona kan tempong karamon arodi tama pa basong tamata pa ambulong tamata isude apan de mau asirong ruwa tamang ni ape mamago apa pandune apa tudan pandune teude supabuan larana eteude suapa ite taumata patrapasa tutianga amatan suapa sarung amatan ite amatan suapa sarung pilihan ite amatana amatan suapa sarung anun ite sua pabiran ite marino ite mata timmade ite suputungan ite su tangan sobanua supamanaranna manambo apang saru amatan ite are anun ite umbelen ite tangan ruangan bawasoan ite ma ibaro ma pakeng kapandeng kite ma pakeng asirong ite are ma patu apande mabu asirong ruata inja ibaro aruane apande mabu asirong ruata sidutu ma pasaputu are sapune saputu apande mau hesing atiko uruata asirong uruata ude mapara unu mapasaputu inola amma pia inola amma turida guru tabahiane mangaruskan bone rengeta numa urasa indi mapariatta manungku apande mau asirong uruata mantude o ma para unu are mapasaputu mandiading apa pia ata turida huru naunga sidutu maronto mabala lai laram mapia apa amatana warine malilang kamarea waline mamahia warine mangariliuda tapi lai surunia orang saindi marasai arara ya u pida tempo ini una basang buke malilang kamarea are mangaribu mangariliuda tamata mangariliuda tamata mangaribu tararibu ude biak kero de saru mola pianne indi arara ni numaribu ya arara ereng kula u arara unia epa lega orasa indi tama-tama ola bawahia ude larane dan kolom pia-pia we tama-tama ola rinone amat tama turida kete napenen babaraane napenen sangkule indi rengetanu mabu mabar manuku rengetanu ruata pande mabu pon sinduata lai asirunga usruata ude sapune maturida rinone tae malilang kamarea tae ma ariliuda indi tanasite awano mau sarang kambone pelai apande usruata atiko asirong usu mabu ude sidutu sarung lumiatta sepeberan ite su ola u bisara iya bisara guru inolaana ude sampare sangkamatana tawe de waine su bisara paralane suring da paralane sinola na paralane se tamata nola ere pa ere tamata bisara kasare ere tamata porro ere tamata weba ana paralane suringirane paralane subisarane paralane sinolane nah indi tamata apa amata suri su apande mabu su asirong ruata tae manalang kapande abito amata maturida atalune apande busumawu asirong busurata ude marega mahuna wuru mahuna le marega mawantuga wuru masironga india pelai nangi lembo waswanambom paalan dunia
Asirro ngabu sumabu ude marega buru mabantuga nangi lembo wo sona mopal dunia. Su tatira na purone aru dia bung kalasa. Sengkam pebe arara u unureng eta numau. Nangi lembo wasu saraa lai hurawana. Apelai sengkampe ararau unureng eta numabu. Nangi lembo wasu saraa lai asingkata nangi lembo wasu hurawana apianne. Mas kanambone. Pabiaran ite indi orang seindi ketena penen tamata madia bo o madia biaka. Wa sampang harapa, wa purar, wa arro. Suara apa? Aregan tamata yang kulau tati arega lai. Sesangun tamata tati arega, niawa tati arega. Ana, nambo tamata susuta sututupana, are manutan tamas sututupana. Ana wagu, wa arro ara paala watatengge we mas kanambone indi ipanaung as ite paala regane tawe de burawana urusara tawe pa au pengurunia indi tawe roita tawe leta tawe bare waheba are apa abe paala regane ete unde rengetan umabu ponsinduata. Apa nola a singkata urapin atikko ite? Apa mangehet apa biaran ite? Tapi terus suruhnya endi, serah suruhnya sembak. Anak bagude, mama nara atonna, mama nara mesti mama nara atonna rinone maturida. Tapi mangaribu, ite mabiaka ringan urinone. Tapi mararuata are mangalupa piakku baine are manenggem baine awe sidutu alang kite inolaan ite sidutu su ehetu tarinon duata apande usurwata apelai paala tam paala burutawe randinganu apande duata ude mandantang ara romba uru ara reo tone are e wotong ite ma elega uru pia tantang haguranga apa ni tantanga si ite ara ranaa mola huro wa arro wa hurong pa al tantang haguranga abe wuru pia singkata usurwata apande asirong usumabu ite utai mengatok karingan upiane, mandantang pada rame, mandantang arah ruasa supetangan ruang bawah soan riang tuari. Api lai, putungana, ruangan bawah soana, wuru ehetanu haraho mawu asing katurwata. Mani mabiaka su, un ite mabiaka tawe tumani maala mabiaka, mabiak kemabawo we aramat tumawo pendamana pia padarame pia pasanggaroma pia araruasa lembulama aramat tuharraho sidutu mola buat tiite apialai manga hagurangku turaturangku sarang kanambone orasa indi ite utnarika tingku ma tingku pun simawu lai tarin duata ete panaung panaung pakata hendung pakata hendung panaung ponsi pakata hendung tita ponsi mau tan duata sidutu uui mamago si ite tade ite mangundani buruk mamatta su semakka lai su parudama kuruata manemak kamanoro pabiran ite tade urengetane si dutu mola awageng ite allo wete allo ite piat tempo madaringi manguruma posimbotan duata guru ariomana tade haraho susi
mangheta naung ite maneka pa mangheta pa biaran ite usu oras sa indi sarang sidutu mabu mangaramatta ore rinone atonna wette ite umariomana o maburwata yam kasom sorga yami ma adeng kamana na wagu yami botongete na ringi pon si mautan duata aron di piane manantiro mangarra si yami e dorongan na supabiran yami si dutu yami ma biaka su rena lay semaku pon si mautan duata apialai dengitan mau indi mola sasasa mola ututa hasa supabiran yami ana bagul mawa ramate letau taroda tumano porodisa tataune sarang kanambone marino e suleta porodisa indi are esu tampa tampa makarau mabu sidutu mangramatta ruata manoro semakku mabu mola a utu tahasa sepemir nyami sarang kanambone manatta kabusu mangapiarange ombil tanti ke sekolah parenta are mga hagurang yami wa riwa na leta wa sepuna anarang puntaroro are mga alang umawa pembuatan sasaran umawa lai ampania sabibi sarang kara ale sidutu yam sutino sulangana sutino karamat umawa langano ara unurwata hindi are mani umawa madorong ampung awu rupiah terang kau semua sasaran umawa ogoy lontong ebalan isyam sarang kanambon anaman tu deba meront mabala maakam matarantupa ario menemi hindi Indite ipa oma sulanta kuatin duata. Mantudeo panagom arum kum Kristus datu pun selamat yami. Apa buat tenang asum sembau ariuman yamang yami ilagung kami sodio er indi. Oh yamang yami sularumu sorga. Marra mabu aran susiana. Araton rantate apun ardite surne sularumu sorga. Onggola asam sulan ipa bekiam na sunga. Huru ampung rosang kami. Ila yam sing kami kur ampung astamata masarasia. Arie mengapin suarintonga. Ewelium suareo anaratuan aur tarino ru awantuga masio saranta audusane ore rinone aton manga anu sarangkana bone na masara sindi pon simau tan duata dorongan sumau sarang suruata ite uteng masomba pia soalang kedantane mabu mangaramata sit sarangkana bone lambai su padarame pariyama

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di malam hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, di hari terakhir bulan Mei, Iren menemani Anda sekalian dalam acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan perjumpaan kita telah diawali dengan lagu, dengan satu lagu dari Chaka Khan yang berjudul Through the Fire, yang bermakna tentang komitmen dan kesetiaan, yang digambarkan lewat lirik Through the Fire, to the limit, to the wall. Dan juga selain cinta yang menguatkan, selain komitmen dan kesetiaan, lagu ini juga merupakan lagu yang menggambarkan tentang cinta yang menguatkan. Dan mungkin juga pendengar, lagu ini bisa menjadi pengingat untuk Anda sekalian, apalagi untuk para pasangan yang sudah senior, yang umurnya sudah banyak gitu ya, para pasangan suami istri yang mungkin hari ini baru merayakan ulang tahun perkawinan ya. Selamat ulang tahun perkawinan tentu saja. Dan pasti lewat lagu ini mungkin Anda bisa mengingat perjuangannya ya. Perjuangan ketika memperjuangkan hubungan Anda sekalian untuk mendapatkan restu, atau mungkin yang restunya udah dapat gitu. Sebentar lagi mungkin akan nikah, tapi mungkin harus bersabar dengan ujian jarak gitu. Dan pendengar, bahagia Anda bagi, tapi bukan cuma pasangan yang baru kok, tapi bukan cuma pasangan yang lama, tapi pasangan yang baru juga, Irin mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun perkawinan. Atau mungkin ada juga yang mengingat lagu ini tentang perjuangan untuk mendapatkan anak, karena ada juga mungkin pendengar sekalian yang punya keluarga, atau mungkin pendengar sendiri yang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Jadi tentu saja saling menguatkan, tetap percaya dengan komitmen, tetap percaya dengan janji di hadapan Tuhan, dan juga mewujud nyatakan. Dan pendengar, Anda tentu saja bisa bergabung bersama kami untuk mengenang masa-masa indah di masa muda, ataupun masa-masa indah yang mungkin itu terjadi sudah di waktu yang lama atau di waktu yang lampau bersama kami di Pro 1 RRI Talaut di 0813-4749-4180. Dan Anda bisa bergabung dengan kami di line telepon, SMS maupun WhatsApp di nomor tadi ya. Kalau ada yang belum mengingat, di 0813-4749-4180. Dan tadi pendengar, sudah Iren hadirkan Through the Fire dari Chaka Khan. Kemudian kita akan berpindah ke dalam negeri bersama Dewa 19 dan juga Reza Artamevia dengan Citakan Membawamu Kembali dan Biar Menjadi Kenangan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, sudah begitu lama narasi sejarah dunia mengasosiasikan kekuasaan besar dengan tentara darat yang besar, penaklukan wilayah, dan batas-batas kekaisaran yang jelas di peta. Kita banyak membaca sejarah tentang legiun Roma yang menaklukkan Eropa dan Afrika Utara, kavaleri Mongol yang menyapu Asia hingga Eropa Timur, atau infanteri Napoleon yang mengubah peta dunia dalam hitungan tahun. Kekuasaan dalam narasi itu selalu berbentuk pasukan yang bergerak dari wilayah yang jatuh. Dalam kerangka tersebut, Kerajaan Sriwijaya hampir tidak terlihat. Kerajaan ini tidak membangun tembok besar seperti Cina, tidak punya legion seperti Roma, dan tidak meninggalkan piramida seperti Mesir. Yang dimilikinya adalah selat, angin musim, dan pemahaman yang cerdas tentang bagaimana dunia bekerja. Selama kurang lebih 6 abad, dari abad ke-7 hingga ke-13, Kerajaan maritim yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan ini mengendalikan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk dan terpenting di Asia pada masanya, yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Siapapun yang menguasai selat ini menguasai arus barang antara dua peradaban terbesar di planet ini.

Posisi geografis Sriwijaya bukan sekedar keberuntungan, tapi juga dimanfaatkan dengan kecerdasan luar biasa. Karena angin musim, para pedagang dari Cina atau India yang menuju ke arah berlawanan harus singgah di Sriwijaya selama berbulan-bulan sambil menunggu arah angin berubah. Akibatnya, Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang terbesar, lengkap dengan pasar dan infrastruktur bagi para pedagang. Hal ini seolah jebakan geografis yang menguntungkan, dan Sriwijaya membangun seluruh peradabannya di atas kenyataan itu.

Pendengar, saat ini Iren akan lanjut lagi tentang bagaimana cara Kerajaan Sriwijaya mengendalikan urat nadi perdagangan Asia selama 6 abad tanpa tentara darat yang besar. Kunci kekuasaan Kerajaan Sriwijaya bukan penaklukan, tapi kontrol atas pilihan pedagang. Sriwijaya menjamin pedagang asing

jalur yang aman dan fasilitas pelabuhan. Sekaligus memimpin ekspedisi militer melawan pesaing potensial. Catatan Arab tidak menyebut adanya perompakan di ujung selatan Selat Malaka, menunjukkan bahwa penduduk maritim kawasan itu mengidentifikasi diri dengan kepentingan para maharaja, sehingga mereka tidak mengganggu kapal-kapal dagang dan justru bekerja sama mengendalikan pesaing Sriwijaya.

Di hadapan Cina, Sriwijaya memainkan peran yang sangat cerdas. Catatan Cina mencatat misi upeti dari Sriwijaya pada abad ke-6 hingga ke-11 berbunyi bahwa upeti Sriwijaya terdiri dari lada, resin, rotan, gading, dan sarang burung. Sementara hadiah balik dari Kaisar Cina berupa pewarna industri, besi, keramik, dan sutra. Bukan menundukkan, melainkan perdagangan yang membingkai sebagai upeti. Sebuah fiksi diplomatik yang menguntungkan kedua pihak.

Tidak seperti Majapahit yang meninggalkan Candi Batu, Sriwijaya adalah kerajaan kayu dan air. Ibu kotanya kemungkinan besar terdiri dari rumah-rumah terapung di Sungai Musi, struktur yang tidak bertahan di iklim tropis. Kerajaan yang kekuasaannya berbasis jaringan dan fleksibilitas, bukan monumen dan batas. Lebih sulit dikisahkan ulang dalam format sejarah konvensional yang menyukai narasi penaklukan. Namun warisannya tetap relevan hingga hari ini. Petualangan Portugis Tomé Pires menulis dalam abad ke-16, setelah negaranya merebut Malaka, siapapun yang menjadi tuan Malaka, tangannya ada di tenggorokan Venesia. Maksudnya Venesia yaitu kota yang saat ini merupakan bagian dari negara Italia, saat itu adalah pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Dan seluruh pasokannya bergantung pada jalur yang melewati Selat Malaka. Menguasai Selat Malaka berarti menguasai sumber penghidupan kota terkaya di Eropa.

Tomé Pires menulis kalimat itu untuk menggambarkan betapa strategisnya Selat Malaka bagi perdagangan dunia di zamannya. Tanpa disadarinya, ia juga sedang menggambarkan mengapa Sriwijaya bisa bertahan selama 6 abad. Kerajaan yang menguasai selat itu dengan atau tanpa tentara darat yang besar menguasai urat nadi yang menghubungkan Cina, Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Selat Malaka hari ini masih menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dan logika yang sama masih berlaku.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Iya, pendengar, satu lagu dari Club Project yang berjudul Yogyakarta menjadi penutup perjumpaan kita untuk hari ini, untuk edisi acara Ruang Rindu hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Iren tetap sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Namun pendengar jangan kemana-mana, karena kami masih akan menemani Anda sekalian sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, kami akan tetap menghadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda yang akan menemani Anda yang mungkin saat ini sedang lembur atau sedang mengerjakan proyek yang lain. Mungkin ada pesanan kue atau sedang menyiapkan bumbu-bumbu untuk yang mau membuka warung pada besok hari. Apakah warung cemilan ataupun warung bakso, warung makanan laut khususnya. Dan pendengar, apapun kesibukan Anda di malam hari ini, jangan kemana-mana karena Pro 1 RRI Talaut tetap setia menemani Anda sekalian.

Mendengar seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Saya Irene Pereira bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talau, Teritorial NKRI. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Ya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian kidung pujian Glory, glory, haleluya. Dan selanjutnya kita ikuti renungan pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak-kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Enggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa enggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu, kerutan, dark spot, kulit kendur, tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026.
1: Diawali dengan kebaktian pagi, baru nanti ada titik-titik Waisak, itu jam 3 sore.
0: Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya, Ike Darsono Memuaya. Perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist era di Vihara Dhammadipa, Kota Manado, berlangsung kusyuk.
2: Umat Buddha di Kota Manado dengan khusyuk merayakan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist era di Vihara Dhammadipa pada Minggu siang. Suasana ibadah berjalan syahdu saat prosesi penyalaan lilin pancawarna oleh pejabat pemerintah dan pemuka agama sebagai simbol penerangan batin, yang kemudian dilanjutkan dengan ritual percikan air suci atau tirta kepada umat sebagai simbol pembersihan diri. Dalam ceramahnya, rohaniawan asal Sumatera Utara, Biksu Sudasilo, menekankan pentingnya menjaga kedamaian global yang harus dimulai dari pengendalian diri dan menjauhi pelanggaran di tingkat masyarakat.
3: Bahasa positifnya itu damai menjaga perdamaian. Jadi perdamaian di sini kita secara global ya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi secara universal ya perdamaian di seluruh dunia. Jadi yang disebut agama adalah ajaran Buddha, ajaran kebenaran, ajaran cinta kasih. Dimana ketika setiap makhluk, setiap orang mempraktikkan ajaran cinta kasih ini, maka kedamaian pasti akan tercipta.
2: Selain ritual keagamaan, perayaan Waisak tahun ini juga syarat dengan aksi kemanusiaan dan kepedulian lingkungan. Ketua Panitia Perayaan Waisak, Budi Lambe, mengatakan, sebelum ibadah puncak hari ini dilaksanakan, pihak panitia telah sukses menggelar tradisi kuno pindah patah selama 1 bulan penuh, aksi donor darah, pembagian sembako, hingga pelepasan ikan ke sungai.
1: Masih kalau untuk Vihara Dhammadipa, untuk kegiatan menyambut Waisak sebelumnya 2 minggu lalu sudah diadakan donor darah, baru di hari Waisak ini diawali dengan kebaktian pagi, baru nanti ada titik-titik Waisak itu jam 3 sore. Kalau yang untuk Waisak bersama itu yang pertama donor darah 2 minggu lalu itu pesertanya kurang lebih 100 orang, sama juga bioenzim ya, untuk menjernihkan sungai itu juga dilepaskan di situ juga. Itu dilakukan bersama-sama seluruh kelenteng, penyiara berkumpul dan kita pelepasan bendera bersama Bapak Kamarudin.
2: Rangkaian kegiatan perayaan Waisak di Kota Manado ini nantinya akan mencapai puncaknya pada bulan depan. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, tema perayaan Waisak tahun 2026, yakni Dharma membawa perdamaian dunia, mengandung pesan penting tentang penerapan ajaran kebenaran dan cinta kasih untuk mewujudkan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun global.
4: Biksu Sudasilo mengatakan, tema perayaan Waisak tahun 2026, yaitu Dharma membawa perdamaian dunia, mengandung pesan yang penting tentang penerapan ajaran kebenaran dan cinta kasih untuk mewujudkan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun global. Saat ditemui selesai memberikan ceramah pada perayaan Waisak 2570 BA di Vihara Dhammadipa Manado, Biksu Sudasilo mengatakan, dalam ajaran Buddha, perdamaian dapat terwujud apabila setiap individu menjalankan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha mengajarkan umat untuk menghindari perbuatan jahat serta senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama. Dia pun menjelaskan, Buddha mengajarkan untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, serta tidak mengonsumsi hal-hal yang dapat menghilangkan kesadaran. Jika nilai-nilai tersebut dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis.
5: Sebagai rohaniawan Buddha, kami terus-menerus mendorong seluruh umat Buddha agar setiap hari hidup sesuai dengan sila, hidup sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Di mana ketika sila itu dipraktekkan, ajaran itu dipraktekkan, ajaran cinta kasih dari Sang Buddha itu membantu sesama, menolong masyarakat sekitarnya, tetangga, dan sebagainya, maka itu akan menciptakan masyarakat yang damai, kondusif, dan berbahagia. Jadi kami sebagai rohaniawan senantiasa mendorong setiap insan, setiap makhluk untuk memiliki cinta kasih di dalam batin mereka dan mempraktikkan ajaran Dhamma dalam keseharian mereka.
4: Sementara itu dalam kunjungan pertamanya ke Kota Manado, Biksu Sudarsilo mengaku terkesan dengan kerukunan umat Buddha dan tingginya toleransi antar umat beragama yang terjalin di daerah ini. Suasana harmonis yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Kota Manado menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai perdamaian dan kebersamaan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pengar memaknai Waisak 2570, Buddhis era tahun 2026, Bate Agadipo asal Tangerang sangat terkesan dengan filosofi orang Sulut, yakni Torang Samua Basudara.
6: Si terhadap ciptaan Tuhan, Bante Agando Agadipo Tangerang Mitra sangat mengagumi Manado dan Sulawesi Utara yang mempertahankan filosofi Torang Samua Basudara.
7: Kurang lebih saya datang ke Manado pertama kali kurang lebih 24 tahun yang lalu. Awal saya datang ke Manado itu saya sangat terkesan sampai sekarang dengan motonya Torang Samua Basudara, baku-baku sayang, baku-baku baik.
6: Iya.
7: Itu saya sangat terkesan sampai sekarang. Sampai sekarang, dan itu pun saya selalu sampaikan ketika saya ada kesempatan.
6: Baik.
7: Termasuk ketika saya diwawancarai di Jakarta.
6: Walaupun Buddha meninggalkan kekayaan dan kemuliaan untuk hidup sederhana, menurut Bante Agando, tidak ada larangan orang untuk menjadi kaya. Akan lebih mulia jika seorang kaya memanfaatkan kelebihannya itu untuk saling membantu sesama manusia.
7: Tapi dengan kekayaan itu sangat bermanfaat apa? Untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua, reta yang, ya maaf, karena anaknya tidak berbakti, anak mantu cucunya tidak berbakti, mereka pun butuh tempat naungan.
6: Baik.
7: Nah, jadi kekayaan itu jangan membuat kita lupa diri, mabuk-mabukan, senang sana, senang sini, mengubah hawa nafsu yang akan mencelakakan diri.
6: Baik.
7: Sendiri.
6: Iya. Adalah kesadaran keberagaman, jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Audi Kanores melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai di pasar Melongwane naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Banyak naiknya harga cabai karena stok yang minim.
8: Jenis bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan cukup signifikan. Wesley, salah satu pedagang, mengatakan kenaikan bumbu dapur terjadi pada cabai rawit merah. Cabai rawit naik hingga menembus Rp120.000 per kilogramnya. Padahal cabai sebelumnya ada di Rp90.000 per kilogram. Diungkapkan pedagang, penyebab kenaikan harga cabai karena stok yang minim. Bahkan menurut pedagang, stok cabai dari daerah pemasok seperti Manado juga mengalami kekosongan.
9: Sekarang rica naik 1 kilo Rp120.000. Jadi penjualan percepat Rp20.000 karena stok kurang. Manado juga kurang dari stok, jadi makanya rica naik tinggi Rp120.000 per kilo, penjualan Rp20.000.
8: Sementara itu, Mia, salah satu konsumen, mengakui dengan kenaikan cabai, dirinya terpaksa mengurangi porsi pembelian. Sebelumnya ia biasa membeli per kilogram, namun saat ini hanya bisa membeli eceran.
9: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami. Karena biasanya kalau murah, kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan, kami beli percupang, ya paling tinggi 1/2 kilo.
10: Harapannya seperti apa?
9: Harapannya agar supaya pemerintah bisa melihat untuk bisa menurunkan harga rica sendiri.
8: Selain cabai, bumbu dapur lain seperti tomat juga ikut mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dan bawang putih masih tinggi. Bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengar Kalapas Tahuna tanggapi penggagalan masuknya ribuan butir obat keras ke dalam lapas.
11: Rupan 1010 butir obat keras jenis trihexipinidil ke dalam lapas kelas 2B Tahuna menjadi sorotan masyarakat karena barang haram tersebut adalah pesanan dari dua warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B Tahuna. Menanggapinya, Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna, Yosef Leonard Siombing kepada RRI menegaskan, pihaknya sangat ketat dalam melakukan pemeriksaan barang bawaan yang akan masuk ke dalam lapas. Tidak hanya itu, pihaknya juga terbuka dan siap berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan BNN agar Lapas Kelas 2B Tahuna bersih narkoba dan HP ilegal.
12: Dan terverifikasi bahwa ada kasusnya dugaan, tanya, dan terlarang, itu belum masuk ke dalam lapas, Pak. Itu luar lapas. Jadi tidak ada barang masuk ke dalam lapas. Dan sebagai langkah preventif, kami setiap masalah itu memberikan langkah preventif terhadap masalah barang-barang terlarang. Berupa itu juga ada. Dan pertama itu tetap dilakukan kita adalah memeriksa barang-barang. Akan petugas yang masuk ke dalam lapas kita periksa. Barang bawaannya, badannya. Demikian juga pengunjung. Dan kita memberikan edukasi supaya mereka paham bahwa setiap badan barang yang bawaan ke dalam lapas itu dibicarakan masuk ke dalam lapas itu. Kita tetap komit dalam pemberantasan baik itu dalam barang yang terlarang dan juga dalam gunaan ketika itu semua terkait dalam itu kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait Pak, baik itu kepolisian, BN dan melakukan sidak juga secara berkala dan disentil. Ini yang kami tanggapi.
11: Terbongkarnya upaya penyelupan obat keras ke dalam lapas Tahuna setelah pihak Satres Narkoba Polres Kepulauan Sangihe bersama BPOM Tahuna dan juga Jasa Ekspedisi JNT mencurigai pengiriman satu buah paket mencurigakan atas nama penerima Andre Makagansa. Setelah melakukan pelacakan terhadap nomor kontak yang ditulis dalam paket, ternyata terhubung dengan salah satu WBP kelas 2B Tahuna. Selasa 19 Mei 2026 malam, setelah diawasi, paket itu diambil seorang pegawai lapas berinisial TRRP di sebuah barbershop yang berada di samping area lapas. Saat diperiksa, petugas menemukan satu unit speaker Bluetooth warna hitam merek Tonis 333 dan satu bungkusan plastik bening yang berisi 1010 butir obat keras diduga trihexipinidil. Dalam pemeriksaan, sipir TRRP mengaku dimintai tolong oleh seorang warga binaan berinisial DL untuk mengambil paket yang isinya makanan ringan dan membawanya ke dalam lapas. Satres Narkoba kemudian memeriksa DL di dalam lapas dan dari pengakuannya, DL mengakui paket tersebut dipesan bersama warga binaan lainnya berinisial AM. Roy Pesak melaporkan.
0: Pengar BPK Perwakilan Sulawesi Utara serahkan opini penghargaan WTP bagi 14 kabupaten dan kota.
13: Perwakilan Sulawesi Utara menggelar penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2025 di Aula Kelabat Kantor BPK Sulawesi Utara. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo.
14: Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian internal.
13: Penyerahan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian tersebut diberikan kepada 14 kabupaten kota yang dalam penyerahan tersebut juga didampingi oleh Ketua DPRD, Sekda, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Pengendali Teknis, dan Tim Pemeriksa. Dari 14 kabupaten kota se-Sulawesi Utara yang menerima penghargaan WTP dari BPK Perwakilan Sulut diantaranya Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan juga Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Pada sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Iqdar Sonoma Muaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pak Riki menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk 1x24 jam ke depan.
1: Ya, baik. Ya. Selamat pagi. Kami kembali menyapa seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir bersama RRI Pro 1. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari kami, BMKG Sulawesi Utara, berlaku untuk 24 jam ke depan. Mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini hujan diperkirakan turun di wilayah Kepulauan Laut. Sedangkan pada siang hingga sore hari, hujan diperkirakan terjadi di wilayah Manado, Umuang, Bulamengundur Raya, Minahasa, Minahasa Utara, dan juga Minahasa. Sedangkan untuk malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dan juga barat dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut dan Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan untuk di perairan utara Sulawesi Utara dan juga perairan selatan Sulawesi Utara, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 6 lebih 40 waktu Indonesia Tengah besok pagi. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 00 lebih 20 tengah malam nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Riki, kembali ke Bu Ike di studio.
0: Ya, terima kasih Pak Riki Daniel Aror yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Terima kasih Pak Riki, selamat bertugas kembali dan sukses untuk Anda. Ya, pendengar. Iya. Oke, Pak Riki. Demikian ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh Bapak Riki Daniel Aror dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk cuaca yang akan kita lewati dan tinggi gelombang laut untuk 1x24 jam. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Kok banyak sekali, Dah? Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Iya, perengah selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Bersama saya Putri Silangin akan menemani Anda di edisi kali ini ya. Dan seperti biasanya kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan di pagi hari ini.

Iya, baik pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dr. Randes Engelbertus Tatibi menyatakan menerima dengan lapang dada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Menurut Tatibi, setelah 9 kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, perubahan ini harus disikapi secara bijaksana oleh objektif sebagai momentum perbaikan tata kelola keuangan. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Tatibi mengatakan, saya memandang hasil WDP ini bukan sebagai kegagalan, melainkan bahan introspeksi yang sangat berharga. Catatan dan rekomendasi BPK harus menjadi cambuk semangat untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan di akuntabel. Tatibi pun menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan evaluasi yang objektif dan profesional. Meski terdapat beberapa catatan teknis yang perlu dibenahi, Tatibi optimis hal ini merupakan bagian dari proses pendewasaan dalam pengelolaan pemerintahan. Pro 1 sebagai mitra kerja eksekutif, DPRD Talaud mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedepan, Tatibi memastikan pihak legislatif akan meningkatkan fungsi pengawasan agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti secara maksimal. Dan Tatibi mengatakan, sekarang saatnya kita fokus melakukan pembenahan, tidak perlu saling menyalahkan. Jika kita mencintai daerah ini, mari bersama-sama menopang dengan doa, dukungan, dan semangat perbaikan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaud.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

pendengar, selanjutnya informasi yang kami bagikan untuk Anda masih kami kutip dari laman resmi rri.go.id. Personel Polsek Miangas Polres Kepulauan Telau terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan paling utara Indonesia. Melalui aksi sigap patroli jalan kaki pada Sabtu 30 Mei 2026 malam, petugas menyisir area permukiman warga dan objek vital demi memastikan situasi tetap kondusif. Bergerak dari Mapolsek, para personel menyusuri lorong-lorong Desa Miangas. Kehadiran polisi di tengah pemukiman ini menjadi langkah preventif untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di garda terdepan Nusantara. Pendengar, Persatu Kapolsek Miangas Ibda Kristoponto menegaskan bahwa pendekatan dialogis menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dengan berinteraksi langsung, Polri dapat menyerap aspirasi sekaligus memetakan potensi kerawanan sejak dini. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Ibda Kristoponto menegaskan, kami tidak hanya memantau fisik wilayah, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi mitra aktif Polri dalam menjaga ketertiban. Dan keamanan adalah fondasi utama pembangunan di Miangas. Ya pendengar, Ibda Kristoponto juga menambahkan, patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan ini difokuskan pada deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtipmas, pengawasan ketat juga dilakukan terhadap peredaran minuman keras atau miras, serta penggunaan senjata tajam yang berisiko memicu konflik sosial.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Gabut nih, belum ke cafe hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

Iya, perangkat dengan informasi kami bagikan untuk Anda. Tim penasehat hukum terdakwa Zedekia Tenangaro dan Ardi Bayang menyatakan keberatan keras atas hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Manado. Atas putusan yang dibacakan pada Selasa 26 Mei 2026 tersebut, pihak terdakwa memastikan akan segera menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Ya, pendengar, Adris Minta Gumolung dan Syane Lumepaa selaku penasihat hukum kedua terdakwa menilai majelis hakim PT Manado serta-merta mengambil ahli pertimbangan Pengadilan Negeri Manado tanpa mempelajari fakta persidangan secara komprehensif. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Aris Minto mengatakan sejogjaknya Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan ahli Henry Palar yang menjadi rujukan. Dan menurut kami hasil pemeriksaan tersebut sesat, manipulatif, bahkan palsu. Sehingga secara hukum harus disampingkan karena perolehannya tidak sah sebagaimana merujuk pada pasal 235 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pendengar, langkah kasasi ini diambil oleh penasihat hukum demi menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya bagi klien mereka.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Iya, Perangpol 1 RRI Talaut di studio kami telah menunjukkan pukul 7:59. Saatnya kami mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari luar dan dari dalam dan luar dan selanjutnya pendengar. Pada sesi yang pertama di sini kami tutup sampai di sini. Saya Putri Silangin pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zain.